0: perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar 22 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan. dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar.

0: Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik.

RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api.
1: Sorong pagi ini.
2: Ya, benar masih menemani Anda di Sorong pagi ini bersama saya Dwi yang bertugas ya. Pagi hari yang cerah, semoga secerah suasana hati Anda di hari ini, hari Sabtu ya. Di hari ke-12 di bulan September 2026, di hari yang baru dengan harapan yang baru. Ya, tentunya walaupun di hari akhir pekan ya, hari Sabtu akhir pekan, untuk Anda yang sudah libur di akhir pekan, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Libur yang cukup panjang ya, Sabtu Minggu libur ya. Selamat menikmati hari libur Anda bersama orang-orang tercinta. Dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, masih tetap berkarya di hari ini, tetap semangat ya, semoga berjalan dengan lancar semuanya kegiatan Anda. Dan juga didukung dengan cuaca juga yang cerah ya tentunya. Oke, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, benar di tanggal 12 September. Ini hari spesial juga nih ya untuk para purnawirawan. Di mana di tanggal 12 September ya Indonesia memperingati Hari Purnawirawan yang juga menjadi hari lahir Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau PPABRI. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan ya dan apresiasi pada para purnawirawan yang telah mengabdikan tenaga, pikiran dan hidupnya untuk bangsa dan negara. Ya, PPABRI memiliki sejarah panjang di mana cikal bakal organisasi ini bermula dari berbagai organisasi yang menghimpun para pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini pada tahun 1964 melalui Kongres Nasional 3 di Lembang, Bandung, organisasi ini mengalami perubahan dan ditetapkan sebagai Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI. Dan dalam kongres tersebut pula ini ditetapkan pada tanggal 12 September sebagai Hari Purnawirawan dan Hari Lahir PPABRI. Ya, jadi peringatan Hari Purnawirawan ini bukan sekedar mengenang perjalanan sebuah organisasi tentunya. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat ya bahwa pengabdian kepada bangsa tidak selalu berhenti ketika seseorang ini memasuki masa purna tugas. Nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, semangat perjuangan, dan kecintaan terhadap tanah air yang telah dibangun selama menjalankan tugas dapat terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada tahun 2026 ya, PPABRI memasuki usia 67 tahun menjelang ini, di mana PPABRI kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Antara lain ini melalui upaya menjaga persatuan, kondusivitas, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar, puncak peringatan hari ulang tahun ke-67 PPABRI pada tahun 2026 ini dijadwalkan, ini berlangsung di Surabaya ya hari ini, Jawa Timur. Pada tanggal 12 September hari ini, pemilihan Surabaya sebagai lokasi peringatan ini juga menjadi pengingat akan sejarah perjuangan bangsa serta pentingnya mewariskan semangat ya kebangsaan kepada generasi muda tentunya. Nah, ini bagi generasi muda tentunya Hari Purnawirawan ini dapat menjadi momentum untuk belajar ya menghargai sejarah dan jasa para pendahulu kita. Perjuangan membangun bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana setiap generasi penerus bangsa ya meneruskan nilai persatuan, tanggung jawab, dan kecintaan kepada bangsa kita Indonesia. Semangat tentunya ya. Ini juga ya, RRI baru saja merayakan hari ulang tahun di tanggal 11 kemarin ya, ke-81. Juga mengikuti ini Hari PPABRI di tanggal 12 September hari ini yang ke-67. Selamat hari untuk purnawirawan ya di tanggal 12 September ini untuk para purnawirawan di mana saja berada di Indonesia ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

ya pendengar, di suasana siang hari ini ya, siang yang semakin cerah ya, sudah pukul 10 lewat 12 menit, kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang saja pendengar untuk Anda ya, di hari ini hari Sabtu ya, yang lagi santai di rumah karena di hari Sabtu libur ya. Dan juga untuk Anda yang masih tetap berkarya, dan untuk Anda yang mungkin punya undangan atau hajatan di hari ini ya, jangan sampai lupa pendengar ya, mungkin karena saking santainya ingin menikmati waktu santai kita sampai lupa ya. Ya, di hari Sabtu ini biasanya ada undangan, baik mungkin undangan arisan, kumpulan ya, atau mungkin undangan pernikahan ya. Sabtu Minggu tuh biasanya ya itu dia ya, untuk Anda yang punya banyak kenalan ya, biasanya banyak undangan ya. Oke, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

Iya, pendengar WhatsApp sedang menyiapkan fitur panggilan tamu ya untuk WhatsApp web yang akan memungkinkan pengguna ini dapat menelpon orang lain hanya via tautan web tanpa perlu aplikasi profil akun atau verifikasi nomor telepon. Wow, semakin berkembang ya. Nah, ini disebut akan memudahkan pengguna untuk melakukan panggilan dengan siapa saja, bahkan orang-orang yang tidak menggunakan platform WhatsApp ya, ini bisa Anda hubungi. Nah, ini pendengar dimana dilansir juga dari Digital Treats ya, fitur panggilan tamu ya, ini adalah bagian dari pengembangan fitur guest chat yang diluncurkan WhatsApp awal tahun ini. Dengan begitu, pengguna dapat melakukan obrolan maupun panggilan hanya melalui tautan web. Penerima tautan panggilan tamu dapat membukanya di ponsel atau browser desktop dan bergabung dengan percakapan sementara ya. Di dalam daftar chat, profil mereka akan muncul dengan label tamu untuk memperjelas bahwa mereka bukan pengguna WhatsApp. Tautan guest chat ini bersifat sementara sih ya. Jika percakapan tidak aktif selama 10 hari, percakapan tersebut otomatis akan kadaluarsa. Jadi untuk melanjutkan chat, pengguna perlu membuat dan membagikan tautan guest chat yang baru gitu ya. Dan fitur guest call bersifat real time dan tautan akan kadaluarsa tepat setelah panggilan berakhir. Nah, hal ini dikarenakan panggilan dapat dilakukan lebih cepat daripada chat sebab pengguna berkomunikasi secara langsung tanpa perlu saling menunggu balasan. Ya, WhatsApp disebut akan tetap memastikan keamanan dan privasi fitur ya, ini dengan enskripsi end-to-end di mana pesan dan panggilan bersifat pribadi antar peserta. Tenang aja ya. Nah, WhatsApp Web akan menghasilkan mengidentifikasi unik untuk setiap sesi obrolan dan panggilan tamu. Jadi WhatsApp kemudian yang akan menggunakannya untuk membuat kunci enskripsi yang melindungi panggilan juga. Ya, isi panggilan ini akan dienskripsi secara default ya, dan WhatsApp tidak dapat mengakses percakapan tersebut. Nah, sistem ini yang membuat WhatsApp tidak memerlukan akun untuk menghasilkan kunci enskripsi karena identifikasi dari sesi browser ini sudah cukup ya. Nah, meski tidak memerlukan akun, pengirim atau host panggilan ini akan tetap memiliki wewenang penuh untuk memilih siapa saja peserta yang bisa masuk, mengeluarkan tamu yang mengganggu kapan saja selama sesi berlangsung, atau mengakhiri panggilan sepenuhnya ya. Nah, itulah ya, fitur guest call ini sendiri saat ini masih dalam pengembangan dan belum tersedia, dan WhatsApp juga belum membagikan jadwal peluncurannya secara resmi sih ya. Namun fitur ini kemungkinan akan tersedia untuk pengujian publik dalam beberapa bulan mendatang setelah pengembangannya selesai ya pendengar. Itulah ya untuk pengembangan WhatsApp ke depan, rencananya seperti itu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, pendengar Celine Dion bersiap kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Planetet Arena Paris, Prancis ya, pada akhir pekan ini ya, di hari ini sih, tanggal 12 September. Setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Steve Pearson Syndrome ya, atau SPS, sejak hiatus beberapa tahun terakhir, ia melewati proses terapi fisik dan vokal, sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On ini menjadi momen perdana baginya untuk tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris ya. Wow, langsung gas ya. Iya. Dimana ini ya dikatakan atas pertunjukan ini terdiri dari 16 pertunjukan sepanjang September hingga Oktober 2026 serta 10 pertunjukan tambahan pada Mei 2027. Jadi rangkaian konser tersebut sekaligus menandai babak baru bagi diva berusia 58 tahun ini setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Dion sendiri untuk bisa kembali bernyanyi di hadapan puluhan ribu penonton diraih lewat perjuangan yang tidak mudah ya. Sejak divonis, didiagnosis mengidap penyakit autoimun langka tersebut pada Desember 2022, dia menggembleng fisiknya layaknya seorang atlet melalui latihan balet, pilates ya, hingga terapi vokal rutin beberapa kali dalam sepekan ya. Dan ia sempat mengalami kejang otot ekstrim juga yang sangat menyakitkan hingga meretakkan tulang rusuknya ya, serta membuat saluran pernapasannya seperti tercekik sebelum akhirnya berani mengumumkan keterbatasannya ya. Celine Dion rupanya telah menahan gejala penyakit tersebut selama hampir 2 dekade, dan ia bahkan sempat nekat mengonsumsi obat penenang Valium ya dalam dosis tinggi agar tetap mampu tampil di atas panggung. Tindakan yang belakangan ini disadari amat membahayakan nyawanya. Dan gelombang pembatalan konser pada rentang 2021 hingga 2022 akhirnya memaksa sang diva untuk menyetop seluruh aktivitas panggung dan fokus pada pemulihan. Ya, dan tekad kuat Celine Dion sendiri ya pulih didorong oleh keberadaan ketiga putranya dari pernikahan bersama mendiang produser musik Ren Angelil ya. Dan memang semangat pantang menyerah ini sempat ia tunjukkan saat memberi kejutan lewat penampilan emosional membawakan lagu pembukaan Olimpiade Paris 2024 lalu ya. Dan kini dengan persiapan fisik dan vokal yang kian matang, Celine Dion siap membuktikan kembali keutuhan suara emasnya di hadapan 30 ribu penggemar tanpa lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya. Ya, ya semoga memang Celine Dion sudah pulih dan bisa menghibur para penggemar ya dalam konser yang sudah dijadwalkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan selamat berakhir pekan.

Dewa Box, selamat siang mendengar. Siang hari ini di suasana weekend, saya Noni Densi akan menemani Anda setelah ada duit tadi hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya, sudah melangkah di hari ke-12 di bulan September 2026. Ya, masih dalam suasana euforia kebahagiaan memperingati Hari Bakti Radio yang ke-81 tahun. Dan kami ingatkan juga untuk Anda para pencinta Ruang Rindu, jangan lupa ya, nanti malam kita bersua di jam 8 malam langsung dari auditorium Kekok LPP RRI Sorong.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang mendengar informasi seputar film di bulan September kali ini. Banyak ya film-film baru, terutama film Indonesia yang baru saja rilis ya dan tayang di bulan September 2026. Resensi film kali ini ya, ini mau saya hadirkan ada film Indonesia. Dia sudah tayang itu di tanggal 3 September ya, yang judulnya Baby Udon. Ini diproduseri sama Denny Sumargo bersama dengan istri tercintanya. Ini mengangkat kisah real, kisah nyata ya, perjalanan Fanny Kondoh ya, atau dan juga perempuan asal Indonesia yang jatuh cinta kepada bosnya sendiri ya, Hajime gitu ya. Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan milik Jepang dan juga manajernya di tempatnya bekerja itu yang merupakan atasannya. Kemudian bersemilah cinta mereka dan akhirnya menikah, kemudian sampai dengan perjalanan hijrah spiritual dan lain sebagainya ya. Hajime merupakan pria asal Jepang, datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Kemudian akhirnya mereka menjalin hubungan, menikah ya, dan

rilis tanggal 3 September lalu. Ini si Arya Saloka berperan sebagai Adam, seorang pengajar agama sekaligus praktisi rukiah yang berhenti menjalani aktivitas itu karena mengalami kecelakaan maut. Dan kecelakaan itu sekaligus merenggut nyawa istrinya Aini. Kehidupannya berubah ketika Anwar yang diperankan Dimas Aditya meminta Adam membantu Fitri Acha Septriasa, seorang perawat yang mengalami teror gaib. Adam akhirnya kembali melakukan rukiah dan menemukan adanya rahasia gelap di balik gangguan yang dialami oleh Fitri gitu ya. Kemudian nih tongpo film yang sudah tayang tanggal 10 kemarin itu Suwangi Ilmu Kutukan ya. Dan juga mereka para pemainnya, sutradara bahkan produsernya pun juga sempat ada ya di hadir ngobrol juga di Pro 1 ya. Jadi ini ceritanya tentang Benny yang terlilit utang ratusan juta rupiah. Dia pulang ke Pulau Kladum bersama kekasihnya Gia dengan alasan menjenguk ibu angkatnya ya, Mama Lin. Namun tujuan sebenarnya adalah mengambil harta tersembunyi keluarganya. Kepulangan Benny setelah 13 tahun justru membuka teror dari Aroba, seorang Suwangi yang menggunakan kekuatan gaib untuk menyerang keluarga Mama Lin dan juga warga pulau ini. Cerita mistik dari Indonesia Timur pertama yang baru ditayangkan di film layar lebar ya, dan juga diperankan oleh banyak artis-artis timur lainnya. Di situ ada Pangeran Lantang, kemudian juga ada Yewen ya, dan juga pemain-pemain lainnya. Kemudian ada juga nih ya yang nanti akan tayang, saya hadirkan nanti sesaat lagi. Ini di tanggal 16 September nanti, ini film dari luar, ada juga film Indonesia. Seperti apa filmnya? Oke, kita tunggu saja ya. Nanti saya balik lagi kasih info untuk Anda di hari ini nanti nih setelah lagu ya. Mau saya hadirkan untuk Anda dulu ya dari Nadif ya. Waduh, ini kalau kita bicara soal Nadif, lagu-lagunya seperti easy listening aja, tapi ternyata viral ya. Dan mungkin ini yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat ataupun penikmat musik tanah air ya, lagu-lagu yang easy listening tapi punya makna tersendiri.

Ya, pendengar, informasi resensi film lainnya juga yang akan segera tayang ya di bulan September ini, salah satunya ya ini film Dead Point ya, nanti tayang perdana di tanggal 16 September 2026 ya. Ini bercerita tentang Dead Point, berfokus pada dua pendaki perempuan, Jax dan juga Luz, yang melakukan pendakian berbahaya di Gunung Kwan yang ada di Thailand. Jadi syutingnya tuh hampir kebanyakan di Thailand. Mereka harus menghadapi ancaman hidup dan mati ketika longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal. Dengan ketinggian ekstrim dan cuaca buruk, keduanya harus menemukan jalan untuk turun sebelum terlambat. Wow, pasti ini film-film trailer begini nih lebih bikin kita penasaran ya. Nanti tayangnya di tanggal 16 September. Kemudian juga ada Resident Evil ya, bercerita tentang Brian, seorang kurir tapi dia ini medis ya, yang bertugas mengantarkan paket ke rumah sakit di daerah terpencil. Ya, kemudian berhadapan dengan wabah misterius dan gerombolan makhluk yang mengalami mutasi. Jadi kayak mutan begitu. Dan dia harus bertahan hidup sekaligus menghadapi ancaman yang semakin dekat ya. Nah, terus kemudian ada film yang judulnya Tabu ya, tayangnya 17 September 2026. Bercerita tentang 4 turis asal Korea yang diperankan oleh Tae Pyeong, Bitna, Yun Chae, dan Dana. Mereka berlibur ke Bali bersama pemandu mereka, Nova. Perjalanan mereka berubah menjadi teror setelah berbagai kejadian membuat mereka melanggar pantangan sakral saat hari Nyepi. Teror semakin mengerikan setelah mereka mengalami serangkaian kejadian supernatural. Kehadiran Sinta, penjaga kuil, dan Pak Wayan turut menjadi bagian dari misteri yang harus mereka pecahkan untuk bisa bertahan hidup ya. Kemudian juga nih ada film yang judulnya Istimewa. Ini dari trailernya, kemudian ketika mereka launching juga menyapa penggemarnya juga ya. Ini menarik perhatian ya banyak netizen, karena ini mengangkat kehidupan teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya. Dimana film ini berkisah tentang 5 anak dengan disabilitas yang hidup bersama Pak Mahendra sebagai sebuah keluarga di rumah istimewa. Judul filmnya aja istimewa ya, karena mereka memang anak-anak istimewa. Kehidupan mereka berubah ketika Pak Mahendra divonis kanker dan memilih pergi diam-diam agar anak-anak tersebut tidak melihat kondisinya memburuk. 5 anak itu kemudian melakukan perjalanan untuk mencari sosok yang mereka anggap sebagai ayah tersebut. Berbagai pengalaman membuat mereka memahami arti dari sebuah keluarga. Wah, ini kayaknya filmnya seru ya, dan emosional juga pasti yang nonton ya, berderai air mata. Bagaimana kita melihat bagaimana 5 anak disabilitas ini mereka boleh harus bertahan hidup, kemudian melakukan perjalanan untuk mencari sosok yang mereka anggap sebagai seorang ayah. Terus juga ada ya film apa lagi yang akan tampil ataupun juga yang akan tayang? Tunggu dulu. Saya akan hadirkan juga untuk Anda ya di siang hari ini sebagai bahan referensi ketika Anda yang punya hobi nonton film ya, terutama juga mungkin nonton film bisa mengajak keluarga dan juga anak-anak ya, harus dipilih film-film yang ramah anak tentunya, sehingga anak-anak juga bisa nonton, anak-anak juga bisa memahami ya cerita-cerita seru dari film yang mereka tonton.

Iya, yang akan tayang nanti di tanggal 24 September. Ada yang judulnya Ibadah dan Cinta. Ini bercerita tentang Rico yang diperankan Ahmad Megantara, pemuda asal Australia yang menjalani kehidupan tanpa arah di Melbourne. Dan kehidupannya berubah setelah ia jatuh cinta kepada Santun Indah Permatasari, putri dari seorang Kiai Umar yang diperankan oleh Matias Mucus. Hubungan tersebut membuat Rico mulai mengenal kehidupan pesantren, belajar sholat, dan menemukan kembali keyakinannya. Namun cinta mereka harus berhadapan dengan tekanan keluarga, lingkungan, dan persoalan agama. Memang ya, ini persoalan yang sama-sama penting antara ibadah dan juga cinta yang sama-sama butuh harus diperjuangkan. Terus kemudian, nih ini juga yang bakal bikin air mata karena saya sudah sempat melihat trailernya juga ya di sosial media, judulnya Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Waduh, ini menguras lagi emosi ini kalau nonton ini ya. Karena pasti air mata berderai. Apalagi kalau film-film cerita tentang ibu, cerita tentang keluarga, tentang ayah gitu ya. Film ini bercerita tentang seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai perancang gaun pengantin, diperankan oleh Marcia Timothy. Ia tinggal bersama putrinya Rere. Keduanya memiliki hubungan dekat. Meski Rere cenderung tertutup dan juga kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, kehidupan mereka berubah ketika sang ibu mengetahui dirinya mengidap penyakit serius. Ia kemudian berusaha mempersiapkan Rere agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Wah, pokoknya agak sedikit sedih cerita, bukan sedikit ya, sedih gitu ya. Bagaimana perjuangan ibu dengan keterbatasannya, dia harus mempersiapkan anaknya tanpa anaknya harus tahu bahwa keadaan yang harus dihadapi ini seperti apa. Terus setelah itu juga di sini yang bikin sedikit berbeda adalah Ivan Gunawan itu ada di dalam film ini dan juga ya aktingnya luar biasa juga gitu ya, berperan sebagai sahabat dari sang ibu ya, dan ia juga turut mendampingi Rere untuk bisa menjalani kehidupan secara mandiri gitu ya. Terus juga ada film yang judulnya Memburu Pemangsa. Ini bercerita tentang kasus hilangnya 7 anak dari sebuah kawasan. 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, di mana mereka harus memilih antara mundur demi keselamatan atau mempertaruhkan nyawa untuk menemukan anak-anak yang hilang. Ini yang bisa kita tonton nanti di tanggal 24 September juga ya. Kasus ini menyeret Agnes yang diperankan Laura Basuki, pemimpin redaksi Daily Viv News, bersama 3 jurnalis perempuan. Chia diperankan Prilly Latuconsina, Brina Taskia Namia, dan Anya Yasamin Jasem. Ini dan juga melibatkan seorang polisi bernama Petra yang diperankan oleh Andi Masyadi. Wow ya, ini luar biasa sekali. Ini banyak sekali film-film yang bisa menjadi referensi Anda ya, kalau mau nonton bersama dengan keluarga, teman, sahabat, ataupun juga pasangan. Terserah mau, tergantung film mana yang mau dipilih ya. Ini lagi tayang di seluruh bioskop di Indonesia dan juga yang akan tayang di seluruh bioskop yang ada di tanah air begitu ya.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Mendengar sampai di sini saya menemani Anda dan sesaat lagi di pukul 12 siang akan hadir ya informasi seputar budaya Papua untuk Anda.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa RRI Net? Obrolan budaya kita saat ini spesial berlatar belakang laut yang begitu teduh dari Kampung Malaum Karta. Dan kita akan ngobrol terkait egek tradisi jaga alam suku Moi. Dan kalau semenjak kurang lebih jam 10 pagi tadi ya, kita melihat, menyaksikan langsung tradisi egek ya dalam festival Egek Malaum Karta, Malaum Moi, dan itu menjadi sesuatu yang langka, jarang-jarang kita lihat, kita saksikan, di mana egek merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian laut kita. Nah, dari Malaum Karta saat ini di samping saya telah hadir bersama kami Bung Tori Kalami, selamat siang.
1: Selamat siang pemirsa.
0: Dewobok. Iya, dan juga ada Bung Jerry Mubalen.
1: Jeffrey Mubalen.
0: Ya. Dan Bung Tori ini juga sudah cukup lama konsentrasi untuk menjaga alam ya, khususnya di Tanah Moi ini dan di Malaum Karta. Dan ini Bung Tori, kalau ini kan boleh bilang festivalnya ini baru yang tahun kali kedua ya?
1: Saya ralat dulu, ini bukan festival, tapi buka egek aja.
0: Buka egek.
1: Yang setelah 2 tahun pasca festival egek 2023.
0: Oh,
1: jadi kita buka egek ya, sebenarnya nanti festival nanti di tahun depan mungkin nanti.
0: Di tahun depan ya?
1: Di festival mungkin. Ini buka egek saja.
0: Buka egek. Dan ini kalau tadi kita saksikan sendiri, saya baru pertama kali saya lihat unik, dan memang apa yang tadi dengan apa ritual-ritual boleh dibilang, terus menghanyutkan apa sirip pinang dan segala macam ya. Itu jarang sekali untuk kita tahu seperti itu, dan mungkin anak untuk zaman anak-anak sekarang mereka perlu tahu gitu ya tentang egek ini. Bentar, ini apa yang membuat Anda membuat acara ini? Mungkin egek tiap tahun ada, mungkin untuk khusus Malaum Karta di sini toh. Tapi untuk dibuat acara seperti ini, terus tadi juga terkait dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, apa yang membuat Bung Tori sendiri melakukan hal ini?
1: Iya, pertama terima kasih karena teman-teman RRI Sorong sudah mau menyentuh sampai ke kampung-kampung dan pelosok ya, mau menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa baru ya, di apa namanya dalam mengedukasi kembali konsep-konsep masyarakat adat yang ada. Jadi tadi kita sudah memulai dengan proses yang buka egek ya. Jadi di egek sendiri ini sebenarnya konsep egek sendiri adalah mengambil secukupnya, kemudian memberikan jeda kepada alam untuk bertumbuh dan bergerak secara alami. Jadi itu dari konsep itu saja kita tahu bahwa masyarakat adat punya cita-cita keberlanjutan, ada keberlanjutan yang mereka siapkan. Jadi dari konsepnya kita tahu outputnya, ada cita-cita keberlanjutan yang mereka mau siapkan ke depan. Makanya EGK ini. Kemudian edukasi di dalam EGK itu sendiri, apa kita mau edukasi kepada semua orang bahwa konsep ini penting. Untuk kita bicara keberlanjutan hari ini, bicara anak cucu, bicara kehidupan kita hari ini, tapi bicara anak cucu dan anak dan cucu kita ke depan. Mereka bisa hidup dan menikmati hal yang sama. Jangan sampai mereka tidak menikmati hal yang sama hanya dalam cerita. Itu yang kami tidak mau. Jadi itu, nah, kini kita edukasi, melibatkan semua orang sehingga menjadi edukasi bersama ya, pengetahuan bersama, bahwa penting sekali menjaga konsep-konsep apa namanya pengetahuan secara tradisional yang ada. Salah satunya egek tadi ya. Gitu. Jadi egek sendiri ya, saya tadi bilang konsep egek sini adalah apa, mengambil secukupnya. Artinya kita tidak ambil yang komersial. Jadi kalau ada yang mengambil komersial, itu bertentangan dengan konsep kami.
0: Nah, ini kalau bicara tentang egek sendiri sudah ditentukan gitu kan, macam bulan Juni jangan tanggal sekian ini tuh harus buka egek ini. Seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan harus buka ini, tiba-tiba ini tidak. Ketentuan itu tergantung, biasa ada pertemuan bersama-sama, ada di, kalau di Malaum Karta kita biasa kan ada 5 kampung ya. 5 kampung, ada pemerintah kampung, ada agama, ada pihak agama, ada masyarakat adat, ada pemuda, ada stakeholder kampung juga. Misalnya ada teman-teman apa ini pengelola yang kebetulan saya ketua dan sekretarisnya Bapak Kepala Kampung sebagai sekretaris ini pengelola, tapi juga ada kelompok organisasi sosial di kampung, yang ada PGM, ada, tapi juga ada NGO-NGO yang ini kita diskusi. Ini membuka, kita buka, kita diskusi. Jadi apa namanya, karena saya tadi bilang ini pengetahuan lokal yang ada di bawah dan kita mau ini bertemu dengan konsumen, jadi kita diskusi. Mau kita boleh buka dan kita jadi tidak ada waktu yang pas. Intinya satu tahun ini tidak kita sudah 2 tahun biasa. Kadang-kadang kita bisa 1 tahun sekali buka. Bahkan lebih 5 tahun kita ini. Jadi itu. Jadi tidak tergantung.
0: Pikir mungkin kalau ada ritual tradisi, pokoknya di bulan-bulan tertentu ini tidak. Saatnya terang buka terada.
1: Tidak. Memang kita sesuaikan dengan musim teduh misalnya kalau kita mau ambil.
0: Gitu.
1: Kita sesuaikan.
0: Jadi memang sudah di apa di ini musim-musim seperti ini.
1: Kita tahu ini kan masyarakat tahu ini musim teduhnya kapan, mana musim ombak, mana musim angin, kita tahu. Jadi
0: itu hebatnya itu ya, orang-orang zaman dari zaman dulu kalau mau dipikir ya.
1: Iya. Mereka punya sains tradisionalnya lebih tinggi.
0: Iya, itu bagaimana kan sebenarnya?
1: Jadi mereka itu yang tidak ada di kampus modern yang kita belajar. Dan itu makanya kenapa sampai kita mempertanyakan, karena konsep ini tidak ada di kampus-kampus modern dan ada tidak ini. Jadi di pengetahuan lokal mereka
0: kan macam kalau misalnya contoh di Jawa ada di bulan-bulan tertentu dong panen apa tuh namanya tebu misalnya. Tebu. Memang sudah ada bulan-bulan tertentu dong sepakatan begitu, ada ritualnya begitu. Nah, kalau Egypt berarti tidak memang sudah
1: tidak gini, fleksibel tergantung. Jadi tergantung kebutuhan, misalnya ada kebutuhan kita kebutuhan apa pembangunan atau anak sekolah atau apa segala macam kebutuhan. Kebutuhan apa kita jalan. Dia tidak ya tidak usah.
0: Gitu.
1: Nah, makanya kalau
0: ini pas momen anak-anak mau sekolah.
1: Ada kebutuhan, ya ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, tergantung kebutuhan. Jadi apa namanya justru tadi saya jelaskan bahwa di Egek itu konsep ruang di Sukomo itu tidak ada zona pemanfaatan komersial. Tidak juga tidak ada. Jadi hari ini kalau konsepnya ada pembangunan ekstraktif justru kami bertentangan karena di konsep dasarnya kita tidak ada. Misalnya kita bicara soal sawit, tambang, segala macam. Kalau itu terjadi bertentangan dengan nilai-nilai kita, pengetahuan dasar tidak ada. Kami pun pengetahuan dasar tentang konsep ruang, konsep pemanfaatan tidak bertentangan sekali. Karena itu, saya bilang, mereka punya zona, kita punya zona yang bisa dimanfaatkan, zona Egek saja. Ada 2 zona tapi tidak boleh dimanfaatkan. Untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh.
0: Oh, begitu.
1: Itu jadi itu, ini. Jadi kalau kita juga ada taruh zona-zona inti di laut, misalnya mereka taruh zona atau di hutan, zona itu tanpa ditaruh terjadi terus begitu. Jadi zona itu beda, misalnya macam tempat keramat itu tidak, itu zona-zona di Sukomo yang tidak boleh dimasuki. Saya tidak boleh masuk, gitu. Walaupun saya punya tanah, tidak boleh.
0: Jadi ada begitu ya?
1: Ada, itu agak tabu dari konsep masyarakat ada. Jadi kalau kita lihat apa namanya, justru Egek yang kita bisa manfaatkan, lain tidak boleh.
0: Jadi macam kalau ini Egek buka, ini buka tadi toh, berarti itulah hasil laut orang bisa ambil.
1: Boleh.
0: Terus nanti dijual begitu.
1: Dijual.
0: Nah, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini bagaimana Dan?
1: Ini masyarakat sehari-hari sebenarnya itu yang saya tadi bilang bahwa masyarakat ini apa namanya, mereka punya konsep tersendiri, mereka punya pola pemanfaatan tersendiri dan itu. Jadi hari-hari mereka bisa ambil tapi bukan ambil larang. Misalnya macam ikan kan kita boleh. Yang larang adalah zona penangkap, cara alat tangkapnya. Misalnya kita menggunakan jaring, sini kan tidak menggunakan jaring. Hanya pancing, di sini tidak menggunakan potong segala macam. Di tempat lain mungkin, tapi sini tidak. Karena kami pikir ada keadilan yang kami bangun di sana. Keadilan.
0: Untuk alam?
1: Untuk alam, tapi untuk kita. Misalnya adik kamu, ibu. Misalnya ibu di rumah tidak punya ikan, ibu mancing. Tidak perlu jauh dekat apa ikan. Itu kita taruh keadilan. Semua orang dapat sama, begitu. Kalau kita tidak bikin begitu, ibu-ibu tidak akan dapat ikan.
0: Terus kalau macam gini, ambil banyak nih saat ini tuh. Terus itu pembagiannya macam mana?
1: Ini kan kita biasa di sini kita bawa 1 bulan itu untuk ini. Biasa nanti mereka tutup itu ada 1 minggu terakhir tuh biasa dibawa, tapi kemudian ambil ya untuk keluarga, untuk anak-anak yang mencari. Jadi itu semacam ya semacam mereka punya uang untuk beli pulsa atau gula kopi di rumah.
0: Tadi penjualannya seperti tadi bicara tentang
1: penjualan pertama
0: dengan perekonomian.
1: Iya, penjualan pertama itu biasa ada 1 panitia yang bekerja untuk mengurus itu. Nanti di biasa 1 minggu terakhir baru nanti itu jualnya pribadi, maksudnya pribadi.
0: Itu nanti macam kalau tadi bahwa di sini belum ada kayak kalau di kota ada depot penampungan TPI begitu.
1: Ya.
0: Baru kalau macam di sini nanti bagaimana untuk?
1: Ada. Kalau udang sih mereka ada kerambangnya untuk katur. Ada nanti kalau ini tangkapan mereka lambukan loh. Biasa satu kalau full dalam 3 hari mereka sudah bawa turun di satu. Jadi angkat pulang untuk kota.
0: Oh, ke kota.
1: Untuk udang kalau tripang itu kan dikeringkan. Jadi tidak ambil 1 bulan kemudian baru bisa jual sekali. Didapat dibuat dimasak kemudian dijemur sampai kering, ditampung sampai 1 bulan, tutup Egek baru dijual 1 kali. Nah, sama dengan sepuluh lola. Yang dijual setiap saat hanya lola udang karena dijual dalam keadaan hidup. Jadi kalau tahan lama mati.
0: Jadi memang sudah ada orang yang memang nampung untuk membeli,
1: sudah.
0: Untuk masyarakat juga bisa menikmati hasilnya begitu ya.
1: Biasa masyarakat sebelum mereka jual, mereka survei pasar dulu.
0: Oh, biasa. Gitu.
1: Jadi mereka tahu, oh ini harga yang bagus mereka punya.
0: Baru mereka sudah ada memangnya.
1: Sudah ada baru mereka buka. Biasa satu minggu sebelum kita mau buka EGEK hari ini, mereka survei pasar semua di Sorong.
0: Oh begitu caranya sistemnya.
1: Jadi mereka tahu ini.
0: Transportasinya sendiri kan cukup jauh kalau macam ya, mau pergi.
1: Di sini kan ada berapa? Mereka pulang bot. Biasa kan.
0: Oh langsung
1: kalau, kalau untuk udang kan biasa pembeli udang biasa tidak tinggal di pasti tinggal di pasir pantai misalnya di dom atau tanjung kasuara atau
0: langsung suka, berarti gitu. Dengan
1: jadi mereka langsung gitu.
0: Perahu
1: sempat sandar langsung mati.
0: Oh gitu. Mau percaya tidak percaya betulkah kalau macam-macam egek begini memang betul-betul pas ritual ikan apa hasil laut melimpahkah begitu atau bagaimana kan?
1: Ini tadi kan bilang orang tua sudah melakukan upacara itu tanda kepada Tuhan dan alam gitu kan. Jadi kalau tanda itu dibuka berarti berkat Tuhan ada. Jadi tadi mereka tidak sampai 1 jam tuh. Mereka dapat udang. Banyak. Tidak sampai 1 jam. Mobilan terakhir sampai 30 menit juga tadi. Kalau praktikal mereka tidak sampai 30 menit mereka dapat. Kalau banyak biasa mereka mencari satu malam sampai sore ya biasa. Tapi tadi berapa menit saya mereka dapat?
0: Itu yang baru jutaan sampai tadi. 1 jam aja begitu apalagi ya.
1: Jadi biasa begitu. Jadi mereka tampung nanti tampung baru itu. Begini pasti 3 hari kemudian sudah kita jual.
0: Nah, untuk penampungannya sendiri begini untuk masyarakat.
1: Mereka masalah buat itu ada sebuat itu. Mereka sudah buat di situ ada kerambaknya gitu. Nanti mereka
0: ya, karena dia hidup harus hidup ya.
1: Harus hidup.
0: Kalau ikan sendiri macam kalau macam ikan?
1: Ikan tidak ketika di pasar ikan makan sambil dapat makan sudah.
0: Oh,
1: kita lebih ke
0: khusus ke udang,
1: lebih ke udang teripang sama siput lola tiga ini. Yang punya pasarnya kan ini apa pasarnya keluar kan ini besar ya.
0: Oh, kalau tadi pemerintah juga berharap bahwa dengan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat toh. Nah, ini untuk ke depannya apa yang ingin dilakukan untuk masyarakat ini agar lebih maju kalau apalagi malam kata ini kalau mau dilihat indah sekali gitu. Apa nih untuk misalnya untuk wisata tadi siapa tahu malam kata lebih dikenal lagi.
1: Ya, saya pikir kalau malam kartan dikenal ya mungkin 50% sudah cukup dikenal ya. Bahkan semua apa teman-teman RI ini sudah tidak kelasin mungkin ya. Nah, sudah ya tidak saya kenal apa tempat lain tapi malam kartan ukuran Kabupaten Sorong malam kartan cukup terkenal ya. Kalau ukuran Kabupaten Sorong itu
0: ada kerinduan ke mimpi untuk malam kartan pun bisa mendunia seperti Raja Ampat.
1: Ah, itu ke sana. Karena untuk bekerja sampai ke sana itu butuh proses dan tuh butuh membangun semua pemahaman masyarakat, butuh kerjasama, butuh apa namanya keberanian juga. Jadi ada namanya kita butuh marketnya juga harus bagus ya, pasarnya bagus segala macam. Jadi kita butuh semua.
0: Sudah diperpikirkan atau mungkin dirembukan dengan apa untuk pengelolaan sih ya, untuk bagaimana?
1: Kita kalau belajar dari kita pun pengalaman itu kita justru tidak mau yang mendunia dengan cara yang komersil yang menghancurkan.
0: Gitu. Menarik. Jadi bagaimana?
1: Jadi apa namanya kalau 2 tahun 2023 kemarin kita bikin festival itu lebih kayak kita membangun apa namanya pendidikan ke dalam sehingga ada keberlanjutan. Itu yang kita target. Kenapa kami target itu kami harus apa namanya diskusi di kampus-kampus karena kita mau dunia akademik itu melirik hal-hal yang unik begini masuk ke dunia kampus. Kami sampai ke dunia kampus. Mungkin di festival-festival mereka tidak sampai ke tapi kami masuk dunia kampus. Kami bangun dengan mahasiswa bahkan rektor akhirnya karena kami mau pertama mindsetnya cara berpikirnya dulu. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya ketika cara berpikirnya cukup lengkap melihat lautnya ada kesatuan karena kita bicara hutan laut ini tidak ada sesuatu yang berbeda dengan ini. Jadi saya tadi katakan bahwa kita bicara keberlanjutan hutan dan laut ini kita bicara dua hal bicara objek bicara subjek. Subjek itu adalah kami yang masyarakat ada dan lainnya ini. Objek ini adalah potensi yang ada. Yang bagaimana kita kelola supaya tidak menjadi kutukan bagi kami. Jadi menjadi berkat buat tanah cucu. Jadi soal mendunya itu sudah memang kami berpikir. Makanya ya kami kenapa kami bikin festival. Misalnya 2023 kami bikin festival. Ya nanti mudah-mudahan tiba-tiba kalau ada berkat kami bikin. Karena itu salah satu konsep untuk kami kampanye mendunya. Jadi mendunya itu bukan ketupan itu pun nama tidak, tapi konsepnya itu yang kita mau tunjuk. Kalau ketupan itu pun nama, buat apa? Besok kan sekali mati juga. Kepala kampung sebagai ini, kepala kampung juga mati juga. Tapi bagaimana konsep ini tertanam kepada generasi berikut? Anaknya kepala kampung, anaknya saya, anaknya Oi.
0: Dan seterusnya.
2: Lumbebo! Lumbebo! Ampun Rafi, mari maafin.
3: Maafin.
2: Kita level mau, kita level mau. Kau dah warung saya.

0: Bung Jeffrey sendiri, seandainya memang Malam Karta itu baru bilang ini impian, mungkin masyarakat juga mungkin masyarakat dunia luar tahu orang ini begitu, susiap kan atau bagaimana?
1: Iya, secara masyarakat adat ya, di sisi lain seperti tadi juga disampaikan oleh dari Skafali, dari Gubernur. Jadi bagaimana soal kesiapan masyarakat adat di sini untuk bagaimana pengembangan sampai kepada dunia bisa mengenal masyarakat adat yang ada di wilayah Malam Karta. Ya, pertama kembali ke kita sendiri, bagaimana menjaga konsep seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tori tadi. Konsep-konsep inilah yang mungkin kita menjaga sehingga sebelum kita melakukan ini kepada dunia, kepada
0: luar,
1: pihak lain luar untuk mendapat informasi, maka melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung masyarakat itu sudah hidup untuk menjaga apa yang menjadi warisan mereka sehingga bisa turun kepada generasi, sehingga inilah yang menjadi keberlanjutan untuk generasi ini akan melihat dan dunia ini bisa melihat bahwa ternyata masyarakat itu ada di wilayah mereka karena mereka hidup dengan budaya dan juga alam mereka.
0: Bapak Jeffrey sendiri sebagai kepala kampung, bagaimana mau kasih apa ya pengertian untuk masyarakat begitu, untuk mungkin kembali dari diri kita awal dulu, dari kita tumbuh kampung sini untuk bisa merubah pola pikir, untuk bisa apa ya membuka diri juga ya, kurang lebih seperti apa?
1: Iya, jadi kan ini seperti tadi ya, ini diskusi macam bertadi dengan pemerintah. Jadi sebelum kita bicara ke dunia ini, sebelum kita bicara soal dunia atau ini untuk melihat, sebelum kita mempromosikan, ya masyarakat sendiri kita menyadari. Ketiga, kita menyiapkan sesuatu ini untuk menjadi level yang lebih besar dan sehingga banyak orang akan melihat kita, ya bagaimana kesiapan diri kita. Sebagai pemerintah kampung, kami wajib untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga diri kita sehingga diri kita sehat, alam kita juga terjaga, sehingga orang dari mana, dari kota atau dari luar bisa datang melihat, oh ternyata di masyarakat di Malam Karta ini hidupnya seperti ini, dengan ramainya masyarakat, dengan keindahannya lautnya, keindahan alam di hutannya, oh ternyata masyarakat ini ramah terhadap kehidupan mereka. Lewat kehidupan mereka dalam aktivitas keseharian mereka, dalam pola hidup, pola pencarian, sebagai kami sebagai pemerintah kampung yang terkecil di bawah ini, ya kami sebagai kaki tangan dari pemerintah daerah untuk bagaimana mendaklanjuti informasi yang harus disampaikan. Tetapi secara kepemilikan hak wilayah itu bukan soal jabatan kita, tapi bagaimana soal identitas diri kita itu yang kita juga harus perlu menyampaikan kepada generasi kita yang ada, sehingga generasi kita ini bisa mengetahui tentang apa yang kita sebagai orang tua itu, apa yang kita tanamkan kepada generasi ini.
0: Daerah wilayah sini kan bisa cukup menarik sebenarnya ya untuk wisata. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak di kampung sini, mungkin ada apa ya dari perhatian dari pemerintah juga pihak terkait untuk apa namanya, untuk mendatangkan wisata mungkin dari lokal dulu lah, dari seperti apa?
1: Iya. Sebelum awalnya pemerintah melihat semuanya bagaimana pemandangan alamnya Malam Karta seperti apa, pertama itu ini iniasinya dari

0: masyarakat sendiri. Ini contohnya macamnya egek yang kita ketika egek ini dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, sehingga ketika masyarakat membuka egek, mengundang pemerintah, mengundang NGO dan juga stakeholder yang lain untuk hadir melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari situ pemerintah melihat bahwa memang ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat baik, dan bagaimana pemerintah bisa mendorong apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga di hari ini kita lihat apa yang dibantu oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu karena upayanya dari masyarakat sendiri. Sebelum itu dari pemerintah, kalau sebagai masyarakat tidak meminta sesuatu dari pemerintah, tapi maksud bagaimana inisiasi masyarakat sehingga pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ada inisiasi masyarakat yang melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan.
1: Kembali lagi kalau bicara EG, kalau di hutan-hutan ini kan ada hak ulayat-ulayat begitu. Kalau Egek laut sendiri bagaimana?
2: Kita sebenarnya di laut ini punya wilayahnya sudah dipetakan juga.
1: Oh, begitu.
2: Jadi untuk Malom Karta ini luas laut ini 4.000 hektar.
1: Ya.
2: Sudah dipetakan. Terakhir teman-teman juga sudah buat spot, devin misalnya, juga sudah buat apa zona-zona inti, zona itu mereka sudah buat ya.
1: Jadi
2: petanya sudah ada, sudah buat peta ini, tinggal nanti ada ke depan nanti ada semacam room apa marinnya apa bot yang kita tandai di kawasan yang tidak boleh ambil dan sonasi yang kawasan yang kita tidak boleh ambil nanti ke depan. Tapi kalau untuk hutan juga sudah dipetakan semua. Kebetulan di laut ini kita pertama di Indonesia untuk kawasan MHA. Kita pertama dan kita yang merupakan masyarakat ada pertama yang masuk ke kementerian KKP penataan ruang laut lewat teman-teman Lokapespel Sorong, dan kita yang mendapat pengakuan pertama kali di Indonesia. Dan seluruh Indonesia kan pertama kali. Karena kami punya inisiatif lokal yang kami bangun, kami punya semangat yang kami bangun dari awal yang pertama. Jadi kemudian teman-teman dan sebenarnya kalau mau dukung kita punya konsep ada.
1: Tapi kalau maksud saya tadi kalau di hutan misalnya, kalau ada di wilayah mana itu kan, kalau di daratan ya di hutan itu kan ada
2: batas
1: wilayah dengan sukunya.
2: Itu sudah dipetakan semua. Jadi Malom Karta sudah dipetakan laut sampai darat. Kalau saya tadi lupa bawa petanya, seharusnya kita terangkan ada petanya di depan. Jadi kita sudah punya peta hutan dan peta laut itu sudah lengkap. Jadi peta hutan itu termasuk semua. Ada potensi berkecingnya, ada
1: maksud saya ada macam-macam. Tidak, maksud saya kalau di daratan itu atau hutan kan ada batas-batas suku ini, suku itu, maksudnya dia marga.
2: Iya sudah itu.
1: Itu sudah. Jadi marga berapa marga di sini?
2: Kita di sini 14 marga. Sudah dipetakan semua. Tadi saya bilang.
1: Begitu.
2: Jadi hutan dan laut semua dipetakan semua.
1: Jadi kalau laut macam mana? Kalau hutan kan tuh bisa.
2: Iya.
1: Kalau laut luas sih.
2: Iya itu. Bedanya pemetaan di laut itu dengan hutan ini, daratan laut itu zona bebas sih. Kita anggaplah zona bebas karena orang melintasinya tidak terbatas.
1: Iya.
2: Apa saja mereka lewat.
1: Tapi
2: jadi masyarakat tahu ini batasannya. Jadi kita
1: mengukurnya itu. Marga itu bagaimana?
2: Iya, dia tidak. Kan kebetulan yang pembahas marga itu sudah semua di pantai.
1: Ada
2: ke marga dekat pantai, tapi sebagainya di hutan. Jadi ada batas marga di hutan, ada petanya juga. Kita di hutan dan 14 marga itu ada berapa marga? Ada 5 marga yang di pantai. Dari Mibi sampai ke perbatasan di Mibi, kampung Mibi sampai kampung Suatu di sebelah sana itu kembali. Sampai di Malam Ufuk yang ada berkecing burung. Itu yang batas-batas luar. Jadi kami punya batas itu sudah ada berapa marganya.
1: Untuk macam melautnya juga macam marga ini
2: tahu. Tapi kita peta yang kemarin untuk semua satu kawasan. Jadi
1: secara keseluruhan ada, tapi untuk yang barang-barang memang dong setahu sampai di batas luar sampai di sini dorang setahu
2: setahu.
1: Padahal itu laut nih.
2: Iya, aku tahu.
1: tidak ada kelihatan batas.
2: Itu yang saya bilang ada pengetahuan lokal. Jadi ada
1: itu yang menarik sekali.
2: Ada pengetahuan lokal. Ada ini. Terus kemudian ada pengetahuan modern. Bertemulah di satu tempat. Itu yang namanya inovasi. Itu yang namanya inovasi. Antara pengetahuan lokal dan umum bertemu. Itu namanya inovasi. Karena itu yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman untuk menemukan konsep baru tuh ya, itu yang namanya inovasi.
1: Adakah misalnya mungkin dia melanggar misalnya, itu seperti apa? Misalnya marga ini dia masuk di marga sebelah misalnya.
2: Kalau kita bicara itu nanti panjang lagi karena kita punya sejarah ya. Misalnya saya kelani ini mau balen.
1: Iya.
2: Kami punya tata batas itu kita menghormati. misalnya saya ketika membunuh, saya pemburunya, saya mencari rusa misalnya, saya ketika berusaha, rusa itu melintasi, saya tinggal di tanah saya, tapi dia mati di marga sebelah, mau balen, walaupun saya pemburunya, saya boleh makan.
1: Oh,
2: itu etika, kita punya etikanya tinggi, sekumpulan punya etikanya tinggi, etika menghargai orang lain tinggi. Hari ini tidak, kita mengalami yang namanya culture shock, lompatan budaya. Jadi ada pengaruh yang kemudian tidak menghargai ruang-ruang ini. Begitu. Jadi ketika saya ketika rusa atau babi menyeberang ke keluarga
1: dia, lagi ke sana.
2: Ya, dia melintas batas sebelah. Walaupun saya pemburu, saya tidak boleh makan. Begitu. Itu sesuatu prinsip yang paling nilai yang paling tinggi itu. Mereka menghormati apa namanya batas teritorial adat. Jadi mereka tidak boleh ambil sebarang.
1: Begitu juga
2: nanti saya kasih tahu Pak Jeffrey, tolong ada satu ikan babi ada mati, terus ada mati di sebelah, tolong bawa satu tombak balik ya, makan babi sudah atau makan rusa sudah.
1: Oh begitu.
2: Ya walaupun saya pembeli ini,
1: jadi itu gambarannya pun di laut seperti itu.
2: Jadi itu etikanya itu. Jadi hari ini saya bilang kita mengalami yang namanya benturan pembangunan, benturan budaya. Jadi orang tidak melihat nilai ini sebagai landasan apa namanya kebijakan, landasan apa namanya sosial yang sebenarnya, lalu mereka itu terjadi kekacauan gitu.
1: Kalau misalnya nih, misalnya itu masuk, dia tanpa sengaja melewati batas
2: ya,
1: itu di laut.
2: Iya, ini it. Ya kita bicara ini perubahan samanya. Ya. Kalau dulu itu biasa perang honge itu terjadi di situ.
1: Apanya?
2: Perang honge.
1: Oh.
2: Perang antar suku itu terjadi di situ, marga terjadi.
1: Hanya
2: gara-gara lintas tanpa itu. Apalagi masuk tempat zona-zona yang tadi, zona Kofok, Egek, itu tempat-tempat keramat, karena itu berhubungan dengan religi, berhubungan dengan peradaban. Itu tidak boleh. Saya tidak boleh. Gitu. Jadi apalagi misalnya zona Kofok ya, zona Kofok, saya boleh masuk Kofok gitu. Ini marga Mobalen punya. Ini kalau kita dari sini ada satu zona situ. Kayu besi sampai hari ini tumbuh di punya banyak orang terus terbang sembar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh walaupun apapun terjadi kebutuhan apapun tidak boleh. Gitu. Jadi zona itu namanya Kofok. Jadi marga Mobalen punya. Kalau kita dari sini ke sekitar tidak sampai 1 kilo ada
1: di laut sini.
2: Ah tidak, di pinggir pantai.
1: Oh di pinggir pantai.
2: Sekitar 100 meter sini ya. Ya itu. Bisa lihat itu. Kayu besi sampai besar-besar pinggir pantai itu orang terbang. Kan itu karena kawasan Kofok gitu.
1: Iya memang tidak boleh.
2: Betul. Untuk kepentingan apapun tidak boleh.
1: Dan itu
2: sudah dari dulu. Tidak boleh. Sudah dari dulu. Dan itu batas itu.
1: Tidak pernah mati itu.
2: Tidak pernah. Dan kayu-kayu tumbuh begitu saja tidak boleh ditebang. Tidak boleh potong di bawah.
1: Pernah ada yang mau potong atau tidak?
2: Tidak.
1: Tidak ada.
2: Terlalu berani. Karena itu sebenarnya tidak boleh.
1: Gitu. Memang sudah.
2: Keluarga mau balik sih tidak boleh, apalagi kita lain. Ya, gitu. Jadi itu cara penghormatan terhadap ruang yang ada, terus cara bagaimana menghargai antar batas. Jadi antara teritorial batas itu, mereka menghargai.
1: Itu bahkan kalau mau dipikir semua orang-orang tua dari dulu-dulu memang memang tidak boleh ya, tidak boleh memang.
2: Ya.
1: Wah luar biasa sekali. Dan itu ternyata tadi bahwa Egek itu tadi sempat cerita-cerita dengan macam-macam juga bahwa memang begitu sudah, kalau pas memang buka ikan luar biasa. Tapi ketika memang ditutup, tidak ada yang melaut juga.
2: Ada,
1: tapi hanya sebagian, hanya untuk ini saja.
2: Ya itu, jadi itu kita punya pola sini kan kita tidak komersial toh, jadi orang ambil secukupnya makan.
1: Ambil secukupnya ya. Intinya dengan Egek gitu ya.
2: Egek itu kan konsepnya ambil secukupnya. Jadi kita tidak ambil yang komersial, jadi ambil cukup makan. Jadi kita tidak bilang nanti bawa lagi untuk besok, tidak. Besok kalau kita ambil lagi. Jadi itu konsep itu yang membuat orang Moi pada umumnya mereka tidak menjarah alam itu karena mereka pikir nanti besok baru kita ambil lagi. Gitu. Jadi kalau orang lain mah nanti besok kapan balik ke sini lagi? Bisa ambil satu kali. Jadi.
1: Masyarakat rata-rata di sini untuk pendapatan ekonomi hari-hari hanya dengan.
2: Sebenarnya kalau dari kita punya ada valuasi ekonomi di sini, kita punya pendapatan hari-hari di laut juga ada hutan ada, jadi dua itu. Kebetulan kita ada di pantai, jadi kalau kita bicara kawasan pantai, laut dan pantai,
1: tidak
2: kawasan pesisir ini tumpuan ya, jadi tumpuan ekonomi antara laut dan hutan dan laut, kawasan pesisir. Jadi tumpuan ekonomi paling kuat secara apa namanya ekonomi itu paling kuat di sini. Jadi orang tidak bisa hidup di pesisir, dia berkebun, dia ke laut. Jadi ini, karena kita masih gunakan pola
1: selalu ada begitu.
2: Jadi mereka tetap ada. Saya bingung juga mereka dapat ini mana? Tapi ya mungkin hari ini dapat ikan mereka jual di pasar ya sudah untuk sudah nanti untuk anak sekolah untuk
1: beli
2: garam ya cukup. Nanti besok orang ambil lagi kalau ada. Jadi itu. Jadi kenapa kita bilang jangan merusak karena itu tadi konsep tadi, besok baru ambil lagi. Kalau merusak kan besok tidak mungkin dapat. Gitu.
1: Iya, saya juga berpikir lah. Misalnya masyarakatnya begitu aman, tentram, damai di sini. Baru saya berpikir, ini dong dapat penghasilan di mana untuk hari-hari. Tapi itu ternyata anak-anak sekolah semua.
2: Ya.
0: Ya, kebetulan kalau pendidikan dari masyarakat sini untuk anak-anak berpendidikan itu, ya itu dari hasil panen mereka di kebun, laut, itu dari pendapatannya dari situ.
1: Terus ada tidak selain egek, tradisi-tradisi yang memang apa ya, yang memang masih dari dulu dan sampai sekarang anak-anak juga diajarkan begitu?
0: Ya memang dari macam tradisi ya, dari macam dari moyang sampai dengan orang tua sampai dengan generasi kita ini, itu ada pendidikan yang disampaikan oleh orang tua untuk kepada generasi kita saat ini. Nah, contohnya seperti macam kita di hutan ya, itu kan ada obat-obat tradisional yang ditumbuh di alam. Jadi obat-obat itu juga diberikan pengetahuan kepada generasi. Nah, kepada kami, dan kami juga bisa menerapkan ini kepada generasi kita. Sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana bagaimana kita menjaga alam, sehingga kita bisa memanfaatkan alam itu dalam obat-obat tradisional.
1: Oh ya, tadi bilang ada minyak apa? Minyak
0: minyak lawan. Minyak lawan itu ada. Terus juga kan ada juga tali. Pokoknya yang ada juga daun. Pokoknya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada itu punya manfaat kepada masyarakat. Ketiga contoh, kita lihat 2019 kemarin kita bicara soal COVID. Pada pengetahuan masyarakat di sini mereka tidak tahu tentang COVID-nya. Dan mereka kenal soal mungkin malaria, biasa mungkin demam-demam. Tapi ketika sebelum mereka ke rumah sakit, mereka lebih lihat ternyata ada obat-obat yang telah tersedia di alam. Mereka bisa gunakan itu. Di sini tentunya macam ada tali kuning. Mereka bisa membawa obat-obat itu untuk minum. Setelah itu sudah hilang. Jadi itu pengetahuan dasar yang masyarakat adat di sini mereka melakukan, dan ini yang diterapkan kepada generasi. Makanya kita kenapa masyarakat di Malam Karta Raya ini kenapa harus hidup untuk mempertahankan jati diri mereka terhadap ruang hidup baik hutan dan laut.
1: Ternyata minyak lawangnya juga sudah mulai diproduksi dan ini.
2: Mungkin tadi kan mengisahkan masa dulu. Jadi hari ini kita tidak ada minyak lawang lagi. Gitu. Jadi karena minyak lawang ini kalau kita mengambil dari alam dengan begitu habis ya.
1: Jadi ternyata juga. Jadi bukan hanya masalah laut itu, tapi juga.
2: Jadi habis juga. Jadi ada konsep lain yang kita dorong. Hari ini kita dorong konsep ekowisata, berkecing itu segala macam itu, karena itu bagian daripada menahan yang tadi kita tidak menimbang, kita ambil dari alam dengan tapi
1: luar biasa sekali,
2: mengganggu sekali.
1: Ya, dan ini sesuatu yang memang perlu dijaga terus dan dilestarikan ya Pak. Dan selain itu juga apa yang ingin harapkan untuk anak-anak generasi mendatang itu seperti apa Pak Tori?
2: Ya, pertama adalah kita banyak sosialisasi ya. Sosialisasi kepada mereka, diskusi, sampaikan bahwa ini penting. Event-event begini jadi alat edukasi untuk sampaikan bahwa ini ke depan penting. Kalau tidak, kamu tidak mewariskan ini, maka ancaman ke depan tak akan ada. Karena ini mitigasi terhadap ancaman yang akan datang. Baik dari sisi ekonomi kita tidak dapat, dari keberlanjutan ekologi juga kita tidak dapat. Pengetahuan juga hilang. Jadi ada banyak sekali yang kita dapat, ekonomi, pengetahuan, apa tata krama hilang, karena di dalam ruang ini ada pengetahuan yang dalam. Saya ke contoh ya. Ini pohon ini kayu mat, ini kayu bintangor. Dalam bahasa Melayu kita bilang loton. Ketika pohon loton hilang, itu satu kosakata akan hilang begitu. Kenapa itu penting? Kenapa kita bilang? Karena itu ada hubungan dengan pengetahuan.
3: Kalau bicara tentang produksi tradisi tidak ada habis-habis. Ya, tidak ada habis. Luar biasa sekali dari apa yang diharapkan ke depan untuk saat apa saat apa. Kalau saya nanti ke program saya terharap didukung oleh semua teman-teman. Ya, pertama pendidikan ada inspirasi baru yang mau disampaikan untuk teman-teman kan. Kami juga butuh pengetahuan baru, kita akan belajar. Mungkin ada pengalaman di tempat lain, ada kebijakan pemerintah terutama mendukung kami dengan regulasi sebagai regulator terendah, ada provinsi, ada kabupaten mendukung sehingga inisiatif ini jalan. Yang kedua adalah kita butuh pembiayaan untuk posisi ini. Apa ada ruang pendidikan yang sama? Semua orang.
4: Oke, silakan. Iya. Kalau bicara soal bagaimana ada tanggapan yang disampaikan dari kami untuk teman-teman melihat kondisi kita di Malam Karta ini, ya harapan kita ya ke depan ya tetap EGK ini terus terlalu dijaga, dipertahankan, dan warisan kita sehingga generasi ini terus bisa dapat melihat, menikmati apa yang sudah kita lakukan orang tua, sehingga dari orang tua kayak kita dan generasi juga harus mendapat bagian itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kami juga berharap bahwa pemerintah juga tidak hanya sekedar kita diundang terus datang, terus hanya melihat, tetapi harus ada tindak lanjut yang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah harapan kami. Sehingga apa yang mungkin jadi impian masyarakat ini menjadi sesuatu yang menjadi dunia, itulah bagian dari kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lain.
5: Dan dengar dan juga pemirsa, ternyata di Malom Kartara yang ini menyimpan begitu banyak menyimpan begitu banyak. Tapi kita itu macam misteri-misteri begitu kan? Misteri-misteri tapi ya emang tetap terjaga. Tahun-tahun ratusan tahun akan datang dan akan diteruskan untuk anak cucu kita ke depannya ya, Bung Bori. Dan mudah-mudahan EGX ini tidak hanya sekedar untuk menjaga alam dan juga sekitarnya sendiri, tapi bagaimana kayak itu ya, tradisi leluhur yang luar biasa ya. Leluhur begitu ya, untuk bisa kita lestarikan terus. Dari Bung Bori, terima kasih sudah bersama
4: kami. Terima kasih banyak.
5: Sudah salam hormat juga di sini.
4: Teman-teman,
5: jadi luar biasa satu hari ini kan melihat sesuka sekali lihatnya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, Malam Kata Raya semakin maju, orang bisa datang di sini lagi mungkin lebih berbeda lagi mungkin ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itu dia EJEK Tradisi Jaga Alam Suku Moi ya, di obrolan budaya hari ini dalam kami RRI-nya. Saya Kamung Suara dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi di yang berbeda. Selamat Dewobok.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dan demikianlah obrolan budaya untuk Anda di siang hari ini. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat dinamika olahraga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.
1: Kenapa?
2: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
2: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras, bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Alexander Zverev amankan tingkat mas kami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kemuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari tekan untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

itu mendengar Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Buyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

tadi sudah disepakati kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Pesepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League pesepak bola Indonesia ini, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio stadion maaf, dan juga ada yang nonton dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit.

0: Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia hadir untuk Anda siang hari ini, Sabtu weekend 12 September 2026. Ada aku merindu Ruth Sahanaya.

Tahitna dengan Soulmate, Nania, Lilin-Lilin Kecil, Jimmy dengan Atau Tanpamu, Kata Ben Cinta Kita, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel, Semua Yang Terlambat, Niji, Sudah, Overload Romance dengan Ruang Hampa, Aku Bukan Pilihan dari Wilson. 08 12 3868 8703 di siang hari ini. Silahkan bagi teman-teman ya, ataupun juga pendengar yang ingin bergabung, request lagu mengisi waktu luang, waktu weekend, sambil istirahat ataupun juga menikmati makan siang, atau yang lagi dalam perjalanan, silahkan di request lagunya. Ada Ruth Sahanaya, Kahitna, Nania, Jimmy, Kata Ben, Naf, Marcel, Niji, Overload Romance, dan juga Wilson. Di 08 12 3868 8703 saya menemani Anda. Oke, kalau begitu kita sama-sama ya dengarkan Ruang Hampa dari Overload Romance dulu, sambil menanti Anda yang mau bergabung siang hari ini di Torang Indonesia.

0: 0812 3868 8703 hadir untuk Anda di siang hari ini. Ada Ruth Sahanaya, Aku Merindu, Kahitna, Soulmate, Lilin-lilin Kecil, Nania, Dengan Atau Tanpamu, Jimmy, Cinta Kita Kata, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Marcel, Semua Yang Terlambat, Sudah dari Niji, dan Aku Bukan Pilihan dari Wilson. Selamat siang, Ibu Hartini.
1: Siang orang Indonesia, Mbak Noni.
0: Selamat siang, silahkan Ibuku.
1: Mbak Noni, pengen dengerin Lilin-Lilin Kecil.
0: Oke, Lilin-Lilin Kecil, siap.
1: Mari kirim buat Ibu Aida, Ibu Suarmi, Ibu Bualima, Mama Dede, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Louis, Bu Ana, Mama Do, Mama Ida, Mama Monika, Uca, Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Deki, Pak Willy, Pak Buce, Pak Otis, Pak Niko, Pak Devi Aurisa, Pak Jerry, Pak Wiki, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Jumadi, Bang Luhut, Ibu Bunda Natalia, Nona Rita, Bunda El, pokoknya pendengar setiap RP1 Sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Ditunggu kehadirannya nanti malam ya, Bu Hartini.
1: Insya Allah, Mbak Noni.
0: Siap. Baik. Ya. Terima kasih, nanti, Ibuku.
1: Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan sama Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Sekali lagi, ulang tahun RR81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Dewo Bok, Bu Hartini. Menjadi penelpon perdana saya siang hari ini. Langsung saja, kalau gitu lagunya Nania dengan Lilin, Lilin Kecil.

0: Oke, lilin-lilin kecil dari Nania. Dari gue sama Ibu Hartini. Dan selanjutnya, Ibu Anna, selamat siang.
1: Selamat siang, terang Indonesia.
0: Selamat siang, ibuku. Ditunggu kehadirannya nanti malam. Baik.
1: Merdeka.
0: Merdeka dong.
1: Masih ada lagu apa?
0: Ini lagunya ada Ruth Sahanaya, Aku Merindu, Kahitna Solme, Jimmy, Dengan Atau Tanpamu, Kata Ben, Cinta Kita, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel, Semua Yang Terlambat, Niji, Sudah, Wilson, Aku Bukan Pilihan. Mau yang mana, ibuku?
1: Waduh, itu Naf itu tadi.
0: Naf, aku Akhirnya Aku Menemukanmu. Iya. Asik.
1: Iya, menemukan.
0: Ditunggu nanti malam, ibuku, ya.
1: Iya, tapi kalau yang bilang ini tidak datang juga.
0: Adalah nanti.
1: Itu pelanggaran. Padahal saya membawa oleh-oleh.
0: Ada. Karena kita semua masuk panitia, jadi wajib hadir nanti.
1: Iya dong. Iya, ibuku. Harus. Salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Semoga terhibur. Sampai Amin. Jumpa di kondang.
0: Oke, Ibu Anna.
1: Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih. Semangat sekali, Ibu Anna. Sampai ketemu nanti malam ya. Ibu Anna request lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu. Ini spesial juga buat teman kantor saya, Hosiana Nenggolan, yang hari ini melepas masa lajang ya. Pimpinan dan keluarga besar LPPR RI ya, sedang menghadiri acara resepsi pernikahan yang berlangsung di Gedung Sirambe ya. Segala doa terbaik untuk Anna bersama dengan suami ya, dan juga semuanya lancar-lancar ya, dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Selamat berbahagia buat Anna dan juga suami.

0: do it that. Torang Indonesia. Masih ada Ruth Sahanaya, Aku Merindu, Kahitna dengan Soulmate, Dengan atau Tanpamu Jimmy, Kata Ben Cinta Kita, Semua yang Terlambat dari Marcel, Sudah Niji, dan juga Wilson ya. Selamat siang Pak Jumadi, silahkan.
1: Selamat siang.
0: Iya. Silakan Pak Jumadi. Oh ya Pak Jumadi, kalau ada waktu sebentar bisa datang ke RRI ya.
1: Ya. Selamat ulang tahun ke-81 RRI.
0: Terima kasih.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Ini masih ada Ruth Sahanaya, Aku Merindu, Kahitna, Soulmate, Jimmy, Dengan atau Tanpamu, Cinta Kita dari Kata Ben, Semua yang Terlambat dari Marcel, Niji dengan Sudah, Wilson, Aku Bukan Pilihan. Ruth Sahanaya. Oke, siap. Yeah. Silakan Pak.
1: Yeah. Saya tidak terlalu banyak anu ini dalam tandu. Saya tunggu dulu di kontak tandu.
0: Oke, siap.
1: Pak Giri, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Anna yang baru lewat, Ibu Artini, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah.
0: Iya.
1: Tidak sempat saya sebut ini.
0: Baik. Iya. Terima kasih Pak Jumadi. Ada waktu ditunggu ya kehadirannya di jam 8 malam di RRI Sorong. Terima kasih Pak.
1: Insya Allah.
0: Amin. Terima kasih. Baik, dan pendengar, lagu Ruth Sahanaya, Aku Merindu. Spesial juga mungkin buat Anda yang sedang merindu akan seseorang ya. Ruth dari Ruth Sahanaya yang direquest sama Pak Jumadi. Dan selamat siang juga buat Pak Deki, buat Daniel ya. Ini lama juga tidak bergabung. Kemudian juga selamat siang buat Ibu Ida ya. Ada Ibu Mama Do juga ya. Bunda Natalia, ada Nona Vika, ada Bunda Els juga, Pak Nasrun, Pak Leman, Bidan Luis, ada Pandi Yudhistira, Bang Luhut, apa kabar? Horas. Pak Widi yang ada di Tokyo, Pak Willy juga, semuanya selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, masih adakah Hitna dengan soulmate Jimmy? Dengan atau tanpamu, kata Ben, cinta kita. Semua yang terlambat dari Marcel, Niji, sudah. Aku bukan pilihan dari Wilson. Ayo, silahkan. Yang mau telepon, yang mau request lagu, dipersilahkan siang hari ini. Agak sedikit lengang ya, karena mungkin libur dan cuaca juga cukup panas, walaupun juga ada cenderung berangin juga ya. Tapi saya percaya bahwa siang hari ini yang lebih memilih untuk istirahat di rumah itu jauh lebih penting untuk memulihkan kondisi tubuh Anda, tetap menjaga kesehatan tubuh dengan beristirahat ya. Ibarat mesin, kalau dipakai terus-menerus juga pasti akan ada yang perlu perbaikan, perlu diperbaiki dan lain sebagainya, maintenance-nya perlu ya. Demikian pula dengan tubuh kita. Jadi mohon untuk bisa beristirahat. Jadi manfaatkan waktu libur ini supaya bisa beristirahat ya. Selamat siang, Tarang Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Mr. Lee lagi mobile.
0: Oh, Mr. Lee, silahkan. Mau request lagu apa ini?
1: Iya, Mbak Roni, lagunya dari Wilson aja.
0: Wilson, aku bukan pilihan. Iya. Oke, mau kirim buat siapa nih lagunya?
1: Salam-salam buat semua yang stay aja di saat ini yang sedang mendengarkan musik-musik terkini yang diputar oleh Mbak Noni yang baik hati.
0: Terima kasih.
1: Juga spesial buat Fabian dan bundanya yang lagi sementara nikmati matcha.
0: Wih, enak ya, panas-panas minum matcha. Panas. Waduh, salam ya buat Fabian sama bunda. Selamat menikmati matchanya.
1: Baik, Mbak Noni, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Mr. Lee, thank you banget.
1: Selamat ulang tahun juga ya buat RRI, Mbak Noni, sukses di udara.
0: Siap.
1: Dan tetap jaya di hati pemirsa.
0: Terima kasih banyak, Mr. Lee, thank you. Semoga Baik. Terhibur selalu ya. Salam buat Fabian sama bunda yang lagi menikmati matchanya. Terima kasih buat Mr. Lee bersama dengan Bunda dan juga Fabian ya. Sudah boleh memonitor siaran kita siang hari ini. Semoga bahagia, happy selalu bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati weekendnya dan selamat menikmati macannya. Oke, ini dia dari Wilson, aku bukan pilihan. Spesial buat Mr. Lee bersama dengan keluarga tercinta.

0: Torang Indonesia.
1: Kaitan dengan soulmate ya, kalau kita sudah menemukan seseorang yang jadi soulmate kita ya, itu rasanya bahagia pastinya, walaupun mungkin ada tantangan, ada rintangan, kalau dihadapi berdua ya, semuanya pasti akan terasa mudah dan bisa dilewati. Sebesar apapun badai ya dalam kehidupan bisa dilewati karena ada orang-orang yang tetap setia mendampingi kita dalam keadaan apapun, lebih dan kurangnya kita tentunya ya. Mendengar dan nama Sina Jimmy dengan atau tanpamu, kata band dengan cinta kita Marcel, semua yang terlambat sudah dari Niji. Jangan lupa ya banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi juga. Cuaca panas ini bikin kita tuh jadi kepengen terus minum dan pasti cari yang dingin-dingin, yang adem-adem. Salah satunya matcha ya, seperti yang dinikmati Fabian sama mamahnya. Terus juga mungkin minuman-minuman yang mungkin jus yang segar-segar itu jauh lebih baik. Menikmati rujak mungkin ya, sop buah. Jadi bikin saya, pikiran saya traveling dengan makanan-makanan dan minuman-minuman itu. Jadi rasa-rasanya juga ingin menikmati yang dingin-dingin begitu. Walaupun di studio saya juga dingin lumayan. Oke, dan saya ingatkan nanti di pukul 14 lebih 15 menit Anda bisa bergabung dan request lagu di Kondang Kontak Dangdut. Kalau ini lagu-lagu pop, berarti nanti di pukul 14 lebih 15 menit ada lagu-lagu dangdut lewat Kondang Kontak Dangdut yang bisa di request.

0: Ahai, jebret-jebret. Nah, kalau tadi lagu pop, sekarang lagu dangdut. Kita mau bergoyang sama-sama. Ada Bintang MSC, Dendang Rindu, Tommy J. Pisa, Rosida, Fethi Fera, dan Adi Sunja, Musim Cinta, Asraf Sarmila, Heidi Diana, El Jongono, Roma Irama, Boleh Saja, Mega Mustika, dan juga Mirnawati, Maafkanlah Dia, Nelly Agustin, dan Arafik Tampan, Yeni Eria, Cuma Kamu Satu, Windy Aulia dengan Kumbang Jalan. Ibu Hartini.
1: Selamat siang, Kondang.
0: Selamat siang Kondang juga, dan Ibuku. Iya, silahkan.
1: Pengen dengerin itu tadi, Heidi Diana, Mbak Noni.
0: Heidi Diana, siap.
1: Iya, lagu saya kirim buat dengar setiap hari baru satu, Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoganya pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Noni, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Ibuku.
1: Sukses selalu juga.
0: Sudah makan siang belum nih, Bu Hartini?
1: Selamat siang.
0: Ya? Sudah makan siang belum?
1: Ini ada sementara makan siang, Mbak
0: Noni. Oh, sementara makan. Menunya apa sih?
1: Sayur bening, jagung segar. Muda, jamur, sama bayam. Lauknya ayam goreng sama sambal terasi.
0: Wih, sedap, seger, enak. Mantap,
1: seger Mbak Noni, panas-panas Mbak Noni.
0: Iya, makan kuah-kuah itu jadi seger rasanya. Wih, mantap. Iya. Selamat menikmati makan siang ya, Ibu, bersama dengan keluarga.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Dewobok. Terima kasih, Ibuku. Bu Hartini nih, wih, keren ya. Aduh, jadi ngiler menunya nih ya. Bening, terus kemudian juga ayam goreng, sambal terasi. Wis, pas mantap. Pak Nasrun, selamat siang.
2: Selamat siang, perdandut-dandut adalah kita.
0: Iya, sudah makan siang atau belum nih Pak Nasrun?
2: Iya, sudah selesai Mbak Noni.
0: Sudah selesai, syukur, alhamdulillah ya. Silakan Pak Nasrun.
2: Lagu yang pertama sih yang bahaya.
0: Lagu pertama ada Dendang Rindu dari Bintang MSC. Oke, baik.
2: Ah, itu sudah ya. Pertama-tama Mbak Noni sama tugas selalu yang semoga berjumah.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang Ibu Hartini, mulai Ima, mulai Mahan, Ibu Rete, Bapak Rete, Bapak Rete, Puja, Ibu Ana, Ibu Masyari, ada Pak Widi, Ibu Bidan, ada Dinda juga di Bogor, ada Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Yusuteng, Pak Ramadhan, semuanya tambah kerja di kompon. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, sama-sama, terima kasih Pak Nasrun. Oke, dua lagu berturut-turut ya untuk Ibu Hartini, penelpon perdana saya dan juga Pak Nasrun. Semoga terhibur. Buat Bu Hartini, selamat menikmati makan siangnya bersama dengan keluarga. Heidi Diana dan Bintang MSC.

0: Oke, silahkan kondang kontak dangdut, ada Tommy J. Pisa, ada Fethi Vera, Astra, Roma Irama, Mega Mustika, Nelly Agustin, Yeni Eria, dan Windy Aulia. Bu Anna, selamat siang.
1: Selamat siang, kondang, kotak dangdut. Siang-siang kita bergoyang.
0: Asik.
1: Bersama.
0: Asik banget ya. Oke dong, bersama Bu Anna.
1: Iya tuh, kita bergoyang siang-siang.
0: Iya.
1: Terus apa tadi? Kalau Roma Irama tadi apa itu, Kak?
0: Roma Irama ada Boleh Saja judulnya.
1: Boleh-boleh saja. tadi Bang Luhut ini ke masuk ke tidak?
0: Belum. Belum, yang tadi masuk tuh
1: Bang Luhut ini emang pelanggarannya. Dia so ini apa? Dia di musim panas ini dia.
0: Ya, so
1: dia sampai menikah di musim panas.
0: Oh gitu. Ini apa namanya? Bang Luhut tadi saya absen, cuman belum masuk ya.
1: Jadi, jadi
0: cuman ada
1: dia lagi sibuk gitu.
0: Oh iya, pengantin baru kali ya.
1: Kata Ibu Bidan Louis, dia pemasarakat.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, Roma Irama saja, Kak.
0: Iya, siap.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Salam Bang Luhut, hadir dong. Kita suka ngen.
0: Itu lagi Bang Luhut nih. Saya absen-absen terus, cuman enggak muncul-muncul Bang Luhut. Karena biasanya tuh Bang Luhut teleponnya tuh di 324-222. Cuman kan lagi ada gangguan nih. Jadi enggak masuk-masuk tuh Bang Luhutnya. Enggak telepon ke WA juga.
1: Aduh, pelanggaran nih orang.
0: Nanti Bu Anna sampein aja sama Bang Luhut.
1: Mudah-mudahan dia dengar kita bicarain dia tuh, dia ada dengar.
0: Iya, pasti.
1: Terus apa lagi? Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun. Terus apa lagi? Pak Widi. Itu Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Teh Dinda, Bunda El, Kakak Puja. Terus Ibu Monica, Pak Jumadi. Terus Pak Otis, Putra Tengah. Terus apa lagi ya? Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Deki, terus Bang Ala, dan semua sajalah tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak selalu. Semoga kita semakin kompak. Kompak di udara. Oke, terima kasih Kakak. Dadah Bapak.
0: Dadah Bapak, Ibu Anna yang selalu semangat ya. Wih, keren. Bang Luhut mudah-mudahan juga lagi dengar ya. Buat Puja juga apa kabar? Ada dinas atau lagi santai?

0: Di rumah ini ya. Selamat siang saja. Bunda Natalia, selamat siang. Lagi di mana nih? Di Tolitolika atau ada di Palu?
1: Lagi di hatimu.
0: Asik. Terima kasih.
1: Di Tolitoli, udah di Tolitoli.
0: Oh, sudah di Tolitoli. Iya. Oke, silakan
1: tapi masih
0: Bunda.
1: Masih panas di Tolitoli.
0: Oh, panas sama. Di sini ada sama, ya? Lagunya Tommy J. Pisa, Rosida, Fethi Vera, Musim Cinta, Asraf, Sarmila, Mega Mustika, Maafkanlah Dia, Nelly Agustin, Tampan, Yeni Eria, Cuma Satu, terus Windy Aulia dengan Kumbang Jalan.
1: Cuma satu aja kanonnya.
0: Cuma satu. Oke, siap dari Yeni Eria. Silahkan bundaku.
1: Oke, salam yang pertama Pak Willy ya, bersama keluarga, Pak Effendi juga bersama keluarga, Pak Deki, Rete Ibu Rete ya, Kakak Puja, Mama Do, ada Ibu Hartini, Ibu Ana, ada Ibu Novi, terus ada juga Bidan Luis, ada Pak Daib, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Lai, Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, Kalimantan Utara, bukan Kalimantan Utara, Sumatera Utara, terus ada Pak Benny Jo ya, ada di Bolmut, ada Bung Klip di Manado, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Ibu Ellen juga di Manado, pokoknya dirangkul aja ya semuanya, dari asam pesek tanpa terkecuali.
0: Siap Bunda.
1: Noninya tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Noni dan keluarga.
0: Amin,
1: yang ada di
0: rumah. Terima kasih Bundaku.
1: Oke, makasih, selamat sore. Kondang kontak dangdut.
0: Kontak dangdut, Bunda Natalia yang ada di Tolitoli. Bahagia selalu bersama dengan keluarga. Pak Rete dan Ibu Rete juga jangan lupa ya, ditunggu nanti malam.

Okay, Yeni Eria tadi. Lanjut lagi masih ada Tommy J. Pisa, Fethi Vera, Asraf, Mega Mustika, Nelly Agustin, dan Windy Aulia. Di 0812-3868-8703. Buat anda yang lagi mobile di jalan, yang lagi keliling ya, yang lagi mau menuju ke suatu tempat ataupun yang lagi mau berbelanja ya, selamat menikmati waktu. Yang lagi me time ya, mau perawatan, manikur, pedikur, yang mau krim bat, yang mau masker, yang mau luluran, yang mau spa, apapun itu ya, segala gitu menyenangkan dan bisa bikin anda bahagia, kenapa tidak untuk dijalani. Okay. Dan di siang hari ini, jelang sore hari ini, sudah pukul 14:43 ya. Pendengar, ini rangkaian cuacanya tadi panas, sekarang sudah mulai agak sedikit berawan ya, tapi panas, kemudian juga ya imbang lah, panas sama anginnya juga lumayan sepoi-sepoi ya, paling tidak setidaknya bisa dinikmati, dimanfaatkan untuk beristirahat. Kalau begitu saya hadirkan ada lagunya ya, tadi sudah makasih banyak untuk Ibu Hartini, Pak Nasrun, kemudian juga ada Ibu Anna. Di belakang Ibu Anna, Pak Nasrun, dan juga Ibu Hartini, silahkan masih di 0812-3868-8703. Saya hadirkan Sarmila dari Asraf.

Ya pendengar, sampai di sini dulu kami menghadirkan lagu-lagu dangdut ya untuk Anda, dan saya informasikan bahwa sesaat lagi Anda dapat mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI, dari Program 1 RRI Fak-Fak. Terima kasih kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: LPPRRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPPRRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPPRRI Fakfak dan dipimpin Kepala LPPRRI Fakfak James Stephen Jahwadan. Dalam upacara tersebut, ia membacakan sambutan direktur utama yang menekankan pentingnya momentum HUT RRI untuk mengingat kembali nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema HUT RRI ke-81 tahun 2026 yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mencerdaskan.
2: Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dalam sambutan tersebut juga disampaikan RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman karena transformasi telah menjadi kebutuhan untuk memastikan lembaga tetap relevan dan dipercaya masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan program siaran, konten, infrastruktur, hingga tata kelola kelembagaan. Ia menyebut RRI juga terus memperluas kehadiran melalui berbagai platform digital agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran multi platform dinilai penting untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Berbagai capaian RRI sepanjang tahun 2025 turut menjadi bagian dari refleksi HUT ke-81, termasuk perkembangan portal rri.co.id, aplikasi RRI Digital, layanan streaming, dan interaksi media sosial. Selain itu, RRI terus meningkatkan kualitas konten, kompetensi angkasawan-angkasawati, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan siaran. Melalui peringatan HUT ke-81, RRI Fakfak diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semangat tersebut diharapkan diwujudkan melalui inovasi, kolaborasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Anwar melaporkan.
0: Tradisi barter di Pasar Mambuni-Buni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Frederick Warpopor, mengatakan festival yang mengusung tema Kipek Kogangan Dim ini akan menampilkan praktik pertukaran barang tanpa uang sebagai atraksi budaya sekaligus memperkenalkan pesona kawasan Teluk Berau. Menurut Frederick, tradisi barter yang berlangsung turun-temurun memiliki nilai budaya yang kuat karena masih dipertahankan hingga kini dan melibatkan masyarakat lintas wilayah termasuk dari Inan Watan dan daerah sekitarnya. Pelaksanaan festival juga mengikuti momentum Hari Pasar yakni Sabtu 12 September 2026 ketika masyarakat melakukan transaksi dengan menukar hasil kebun dan hasil laut tanpa menggunakan uang. Selain atraksi barter, festival melibatkan sejumlah UMKM seperti Anyaman Kria, Galilea Persada, Kedai Kewuper, UMKM Patikoman, dan UMKM Kampung Ugar, serta dimeriahkan penampilan sanggar tari termasuk sanggar Tomandin. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak menargetkan Festival Teluk Berau tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi konsistensi digelar setiap tahun hingga mampu menjadi identitas wisata daerah. Frederick menyebut kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada tahun 2022 di Pasar Sosar Kokas, sehingga keberlanjutan menjadi langkah penting untuk masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata RI dan selanjutnya diusulkan ke Karisma Event Nusantara atau KEN. Komitmen Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SHSIKMH untuk membantu pembangunan gereja GKI Betel Kampung Waserat akhirnya diwujudkan melalui kunjungan langsung ke Kampung Waserat, Distrik Fakfak Timur Tengah. Bersama sejumlah perwira dan anggota Polres Fakfak, Kapolres melaksanakan kegiatan Jumat Curhat sekaligus menyerahkan bantuan 25 sak semen untuk mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Fakfak sekaligus realisasi janji yang sebelumnya disampaikan Kapolres saat kegiatan penggalangan dana pembangunan Gereja Kampung Waserat dan Masjid Kampung Saharai Distrik Fakfak Timur. Kehadiran Kapolres tidak hanya membawa bantuan bahan bangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung bersama pemerintah kampung, pengurus gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya menepati komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, bantuan 25 sak semen bukan sekedar material pembangunan, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian dan komunikasi yang dibangun Polri dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui Jumat Curhat dan dukungan terhadap pembangunan gereja GKI Betel, Polres Fakfak menunjukkan bahwa tugas kepolisian juga dapat hadir melalui penguatan silaturahmi, kepedulian sosial, dan dukungan terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat persaudaraan di wilayah hukum Polres Fakfak. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Fakfak terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi penerbitan surat keterangan asal SKA. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai Rp292.555.420, meningkat dari realisasi hingga Juli 2026 yang tercatat sebesar Rp217.624.320. Kepala DKP Fakfak Jubair Hegamor mengatakan, capaian tersebut masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk memenuhi target retribusi SKA tahun 2026 sebesar Rp500 juta. DKP juga berkomitmen memperkuat pendataan seluruh penerbitan SKA, termasuk jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulan dan tahun, serta pelaku usaha yang rutin mengurus dokumen tersebut. Jubair mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib memenuhi kewajiban retribusi penerbitan SKA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan PAD. Kami sampaikan berita terakhir, kabut relatif tebal menyelimuti kota Fakfak, menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah terbatas. Pemandangan kepulauan di depan pusat kota seperti Pulau Panjang, Tubir Seram hingga Ega tampak kurang jelas, sementara matahari terlihat bulat berwarna orange di balik kabut. Kondisi ini diduga berkaitan dengan sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang masih terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Meski kondisi udara berbeda dari biasanya, aktivitas masyarakat di pusat kota Fakfak tetap berjalan normal. Warga berangkat bekerja, bersekolah hingga menuju pasar, namun sebagian mulai menggunakan masker sebagai bentuk kewaspadaan. Muhammad Anzis, seorang siswa, mengatakan kondisi pagi terasa tidak biasa saat dirinya hendak ke sekolah, sementara warga lainnya, Siti, memilih menggunakan masker saat menuju pasar karena khawatir dengan kondisi udara. Berdasarkan rilis citra terbaru BMKG Manokwari melalui peta sebaran titik panas atau hotspot map, wilayah Distrik Bomberai dan Tomage masih terpantau memiliki titik panas dengan kategori kepercayaan tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah laporan kebakaran yang masih berlangsung secara sporadis di kedua distrik, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kualitas udara serta mengikuti informasi resmi BMKG. Warga juga diingatkan menjaga kecukupan konsumsi air mineral mengingat musim kemarau panjang masih melanda Kabupaten Fakfak.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Radio dari The Corners ya, grup musik asal Irlandia ini, kakak beradik ya, dan masih enak didengar sampai dengan sekarang lagu-lagunya ya, dan masih juga dalam suasana 81 tahun Hari Bakti Radio ya, di hari ini 12 September 2026 ya. Dan pendengar, pastikan juga bahwa jangan lupa ya, bagi Anda para pencinta Ruang Rindu, kami tunggu kehadirannya di LPP Radi Sorong, tepatnya di Auditorium Keikok di tanggal 12 September 2026 hari ini di jam 8 malam sampai dengan selesainya ya, untuk bersilaturahmi, saling berbagi, kemudian juga bersua ya. Pak Deki, jangan lupa juga untuk hadir Dir, Daniel, Pak Rete, Ibu Rete, Bu Artini, Ibu Ana, ya Pak Jumadi, Pak Willy, kemudian semuanya nih para pencinta Ruang Rindu ya, yang kerap bergabung, Bidan Luis juga ya. Selamat sore untuk semuanya. Ditunggu ya kehadirannya nanti malam di Keikok. Oke, dan pendengar, 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia Sorong ya, khususnya bagaimana untuk membidik konvergensi media. Radio itu masih menjadi istilahnya salah satu media yang memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat Papua Barat Daya ya. Pendengar kami masih terus memanfaatkan ya radio sebagai salah satu tempat informasi terupdate tentunya ya. Apalagi berbagai platform digital sekarang ini dengan perkembangannya, radio terus pastinya berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat yang semakin cepat untuk mengakses informasi ya. Nah, salah satunya juga ya, peran radio tidak hanya sebatas menyampaikan berita dan juga hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berbagi persoalan ya, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, hingga potensi ekonomi dan pariwisata. RRI Sorong terus memperluas pelayanan siarannya untuk menjangkau masyarakat di wilayah Papua Barat Daya dan juga di wilayah lainnya seperti di Maibrat, Sorong Selatan dan Raja Ampat serta Tamrau ya, untuk memperluas layanan ada stasiun produksi maupun juga pemancar relay. Salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh RRI Sorong di tahun 2026 ini menghadirkan program yang berkolaborasi dengan AI ya, seperti waktu Piala Dunia yang lalu ada Gibol ya, gila bola gitu. Terus kemudian juga ada perkembangan-perkembangan lainnya gitu ya, yang berkolaborasi bersinergi juga dengan masyarakat. Kedepan pastinya radio yang ada di wilayah Papua Barat Daya, terlebih lagi RRI ini, diharapkan tidak hanya bertahan sebagai media konvensional tetapi juga mampu berkembang menjadi media yang lebih dekat dengan masyarakat, cepat dalam menyampaikan informasi serta tepat mengangkat cerita dan potensi lokal di tanah Papua.

Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini 12 September 2026 diperingati sebagai Hari Purnawirawan dan Warakawuri TNI, baik Polri ya ataupun juga Pepabri. Nih, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan dan apresiasi kepada purnawirawan yang telah mengabdikan tenaga, pikiran dan hidupnya untuk bangsa dan negara. Pepabri memiliki sejarah panjang ya. Ini Persatuan Purnawirawan ya dan Warakawuri ya, Pepabri ini ya. Cikal bakalnya dimulai pada saat organisasi ini menghimpun para pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia di tahun 1964. Kemudian mereka melakukan Kongres Nasional 3 di Lembang ya, Bandung, dan juga organisasi ini kemudian mengalami perubahan dan ditetapkan menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pepabri. Dalam kongres tersebut pula ditetapkan 12 September sebagai Hari Purnawirawan dan hari lahirnya Pepabri. Ya, kalau kita di sini ada kompleks Pepabri ya. Peringatan Hari Purnawirawan itu juga untuk menghargai, mengenang masa-masa purna tugas dari para pejuang kita ya, anggota TNI yang juga bertugas ya pada masanya, bahkan juga hingga saat ini di tahun 2026, di tepatnya di hari ini Pepabri memasuki usia 67 tahun. Dan menjelang peringatan tersebut, Pepabri kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Antara lain, melalui upaya menjaga persatuan.

Kesatuan, kondusivitas, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan puncak peringatannya dilaksanakan di Surabaya pada hari ini ya. Kenapa pilih Surabaya? Karena ini merupakan lokasi peringatan juga menjadi pengingat akan sejarah perjuangan bangsa serta pentingnya mewariskan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Selamat hari Pepabri ya, hari Purnawirawan, khususnya bagi bapak-bapak, tumpu mama-mama dorang ya, yang merupakan purnawirawan dari TNI.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pernah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ya, selamat sore pendengar, khususnya bagi Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di sore hari ini ya. Dan pendengar, khususnya untuk Anda, kami ingatkan sekali lagi bagi Anda para pencinta Ruang Rindu, ditunggu kehadirannya jam 8 malam ya, di langsung di Auditorium Kekok LPPR RI untuk mengikuti acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, khususnya untuk bersilaturahmi sesama pencinta Ruang Rindu ya. Ditunggu nanti di malam hari ini ya, jam 8 malam sampai dengan selesai.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh,
1: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: ini baru mulai kelihatan ya aktivitas masyarakat ya, ini sudah mulai agak rame. Pada tadi banyak yang lewat yang bersepeda, banyak yang lewat juga tadi running ya, jalan gitu ya. Terus banyak yang lari sore juga. Jadi buat Anda pendengar yang juga memanfaatkan waktu untuk ada di reklamasi ataupun juga lagi jalan dari jarak dari rumah menuju ke suatu tempat ya dengan berjalan kaki, itu juga cukup menyehatkan ya. Buat yang lagi santai, buat yang lagi keliling-keliling ya, terus sedikit sudah nongkrong di reklamasi. Tapi ingat selalu menjaga kebersihan, jangan sampai makan atau apapun juga buang sampah sembarangan. Dan tolong please jangan sesekali membuang sampah ke laut ya. Jadi biasakan untuk menjaga lingkungan sekitar ya. Kemudian jangan membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, itu juga dibiarkan ketika kita berada di tempat umum.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Selamat menikmati malam minggu, malam panjang sebentar lagi. Dan kami ingatkan untuk Anda, jangan lewatkan ya kehadirannya, ditunggu di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama RRI Sorong di jam 8 malam sampai dengan selesai.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat bermalam minggu dan nanti akan ditemani sama Mbak Tias ya. Dan terima kasih saya dan juga Mirza pamit. Yun Wobok.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Limo Box, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Pendengar dimana saja Anda berada, sesaat lagi lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18:17 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan pendengar, khususnya pecinta Ruang Rindu yang ada di Sorong Raya, yang mau bergabung nanti di Ruang Rindu Live ya, di Auditorium Kekok RRI Sorong. Kita akan laksanakan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jadi sebisa mungkin sebelum pukul 20 atau pukul 8 malam nanti sudah ada di sini pendengar ya. Dan yang pasti menjadi, meskipun tidak setahun sekali, tapi ini menjadi sarana untuk saling berkenalan, saling silaturahmi, saling kangen-kangenan, rindu-rinduan hanya di Ruang Rindu RRI Sorong.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman

0: sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini edisi Sabtu 12 September 2026 diantaranya. Adinkes mendorong Pemda perkuat anggaran dan kolaborasi eliminasi AIDS, tuberkulosis, serta malaria. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati dan profil keanekaragaman. Dan bersama saya Pramesora, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, Asosiasi Dinas Kesehatan atau ADINKES mendorong pemerintah daerah di Papua Barat Daya untuk memperkuat komitmen untuk penanggulangan dan eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria melalui penguatan anggaran, regulasi, dan kerjasama lintas sektor.
1: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia atau ADINKES mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya memperkuat anggaran, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya eliminasi AIDS, tuberkulosis atau TB, dan malaria. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan pengembangan dokumen perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, malaria atau PPATM tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Perwakilan ADINKES, Sawijan Gunadi, mengatakan komitmen kepala daerah harus diwujudkan secara konkret melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Mulai dari RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, hingga Rencana Kerja Masing-Masing OPD. Sarwijan menegaskan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria tidak hanya melalui tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD, pemerintah kampung, dunia usaha melalui CSR, Basnas, lembaga, filantropi, hingga masyarakat perlu terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah mewujudkan kolaborasi dan menghindari pelaksanaan program secara sendiri-sendiri. ADINKES juga menyoroti pentingnya menjaga keberhasilan eliminasi malaria. Daerah yang telah menekan kasus malaria tetap harus mempertahankan pengawasan dan pencegahan karena penyakit tersebut dapat kembali muncul. Kadar kesehatan tingkat kampung dinilai berperan penting dalam pemantauan, edukasi, dan pencegahan malaria.
2: Oke, pesannya adalah tolong beri perhatian lebih dari biasanya. Dulu ada tapi kecil. Nah, ini diminta lebih. Biasanya dilihatnya dari anggaran dan dari regulasi. Terakhir aksi. Nah, untuk anggaran kan mesti dokumen perencanaan dong, RPJMD-nya bagaimana, Renstra dinas-dinasnya bagaimana, RKPD tahunannya daerah itu bagaimana, kemudian renjanya dinas-dinas bagaimana. Biasanya orang ngurusin rencana itu dirinya sendiri masing-masing. Tidak ada yang hubunganku dengan sana seperti apa begitu. Padahal perintah di sistem perencanaan negara ini sudah begitu. Tidak ada orang sendiri-sendiri. Karena kepala daerahnya satu kan. Visi misi satu, dipilihnya satu.
1: Sementara itu ADINKES berencana melakukan pemetaan terhadap perhatian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap program AIDS, TBC, dan malaria pada November 2026. Penilaian akan melihat bukti konkret berupa regulasi, dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan pelaksanaan program. ADINKES berharap penguatan koordinasi dan kolaborasi dapat membantu Papua Barat Daya meningkatkan capaian kesehatan serta memastikan upaya eliminasi AIDS, TBC, dan malaria tetap berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai meluncurkan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya fokus melindungi kekayaan hayati. Laporan Zulkarnain.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati atau RIPKH dan profil keanekaragaman hayati sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan kekayaan hayati di daerah. Peluncuran dua dokumen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Papeda Summit yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya yang juga Ketua Panitia Papeda Summit, Julian Kelly Kambu, mengatakan dokumen RIPKH dan profil keanekaragaman hayati menjadi pijakan pemerintah dalam memetakan, mengidentifikasi, hingga menentukan zonasi kawasan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut. Data dan rekomendasi dalam dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Papua Barat Daya. Saat ini dokumen RIPKH dan profil keanekaragaman hayati masih dalam tahap penyempurnaan sebelum dicetak dan diterbitkan secara resmi.
4: Potensi-potensi kita yang terkait dengan keanekaragaman hayati kita itu perlu kita identifikasi, kemudian kita kedepannya kita akan kelola. Kita integrasikan itu juga ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kita tidak sekedar melaksanakan pembangunan fisik, tetapi bagaimana keanekaragaman hayati kita yang punya potensi dan nilai jual yang bisa dijadikan sebagai objek-objek jasa lingkungan. Itu kemudian bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat adat yang punya kawasan hutan atau bisa mendatangkan nilai tambah bagi mereka, tetapi juga bisa menjadi pemasok pendapatan asli daerah dengan semakin banyak kunjungan untuk melihat potensi-potensi kita. Kita punya sumber kekayaan, sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya bukan hanya tambang, tetapi keanekaragaman hayati. Sehingga keanekaragaman hayati ini perlu kita mapping, kita identifikasi, kemudian kita lakukan sonasi-sonasi mana yang perlu dilindungi.
3: Julian juga mengapresiasi dukungan dari Bappenas dan pemerintah Jerman melalui GIS yang membantu mempercepat penyusunan dokumen tersebut. Ia berharap kolaborasi bersama mitra pembangunan dan masyarakat adat dapat terus berlanjut hingga tahap implementasi program perlindungan keanekaragaman hayati di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru untuk menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.
5: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar acara pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya dari pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MH, kepada Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang baru. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Kota Sorong, dihadiri Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kehadiran Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MH dalam bertugas dengan waktu yang singkat namun tetap meninggalkan kesan yang baik. Ada sejumlah layanan kepolisian mengalami peningkatan sehingga diharapkan pejabat yang baru Brigjen Pol Hengki Haryadi dapat beradaptasi saat bertugas di Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru berkembang dan dinamis karena kemajemukan penduduk di Papua Barat Daya.
6: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
5: Pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru, mengatakan bertugas di Papua Barat Daya kendati kurang dari 2 bulan. Tetap memberi kesan baginya sebab semua merupakan bagian dari rencana Tuhan atas perjalanan karir selama di kepolisian. Oleh karena itu, Audi berharap agar Kapolda yang baru dapat melanjutkan program yang telah direncanakan guna menjaga Papua Barat Daya aman dan kondusif.
6: Di sini saya menemukan banyak sekali tanda-tanda heran. Sampai tanda heran yang terakhir itu baru 1 bulan 23 hari. Padahal saya sendiri berhitung, karena kan kita dinas kan ada hitung-hitungan. Saya sendiri berhitung paling cepat sekali pun kalau pakai dorongan dari mana-mana, saya bintang 2 itu baru tahun 2028. Itu hitungan saya. Tapi saking tanda herannya baru 1 bulan 23 hari di Papua Barat Daya ini, saya sudah naik bintang 2. Luar biasa tanda herannya.
5: Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH menyatakan rasa bangga atas kepercayaan penugasan ke Papua Barat Daya sebab dirinya belum pernah bertugas di Papua. Hengki mengatakan kunci keberhasilan tugas kepolisian bukan pada keahlian polisi namun ada pada dukungan, kerjasama dan kolaborasi sebagai sektor sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.
6: Tapi terlepas dari itu semua Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di provinsi Papua dan keluarga besar kami juga sangat bangga. Bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemarin untuk datang ke Papua Barat. Saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 Perdana Menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan sehingga apa rahasia Jepang bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia. Ternyata Bapak Ibu yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan DPS yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, masyarakat yang menghukum. Kayaknya dia malu. di Jepangnya bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
5: Kapolda Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau. Sedangkan pejabat lama Brigjen Pol Audi Soni Latuheru mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Polri. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.

0: tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya.
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat

0: yang dirindukan datang. Ruang Rindu ya live di malam hari ini.
1: Ya, langsung saya, dari studio Keko RRI Sorong.
0: Baik, dan saya Tias juga
1: belum berubah, masih Lucy.
0: Masih Lucy. Ih, tepuk tangan dong semuanya.
1: Ya, aduh. Kita sendirian ya Tias ya.
0: Ada siapa emangnya?
1: Ada ini pendengar-pendengar yang biasa bergabung bersama kita di Ruang Rindu.
0: Iya. Sampai hafal saya, khatam suara mereka.
1: Coba siapa dulu, tanpa melihat orangnya.
0: Kalau yang begitu telpon, enggak bilang pagi, siang, sore, malam.
1: Masalahnya serem juga tengah malam. Siapa
0: Ibu
1: dia?
0: Ibu Ana.
1: Bu Ana.
0: Apalagi kalau yang dengar dari Sumatera Utara.
1: Bang ya, Luhut.
0: Bang Luhut, langsung. Cocok
1: mana
0: sudah.
1: Bu Ana itu.
0: Oke, juga Bu Hartini. Bu Hartini. Yang Lawobok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semuanya disebut.
1: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya. Bu Hartini, ada juga Bu Bidan Louis.
0: Iya.
1: Yang suaranya.
0: Halo Matias, ini dengan Bidan Louis. Begitu.
1: Tak tergantikan ya, belum ada saingan sampai sekarang ya.
0: Ada
1: dan juga tentunya ada.
0: Halo, Ibu Pimpinan. Oh iya. Enggak, ada pendengar satu lagi.
1: Yang mana?
0: Yang bapak-bapak, tetangganya Bu Ana.
1: Pak Daeng atau Pak Jumadi. Malam Pak Jumadi.
0: Saya membayangkan begitu. Kadang kalau yang lain saya sudah tahu gitu kan. Kalau Pak Jumadi saya membayangkan itu, oh ini orangnya tinggi besar begitu kan. Ternyata.
1: Suara mendukung.
0: Hmm. Ya, dan ini terus juga didengar, disaksikan juga pendengar-pendengar setia kita hampir di seluruh Indonesia.
1: Ya, melalui
0: sudah tunggu-tunggu.
1: YouTube
0: ada, atau di Facebook kita live juga, TikTok juga.
1: Ya, coba dibuka dulu yang
0: di
1: punya Facebook, RRI
0: Digital,
1: yang punya TikTok.
0: Begitu kan?
1: Siapa lagi ada Pak Yans?
0: Siapa namanya?
1: Pak Yansen kerennya.
0: Yansen.
1: Pak Yans? Samsi.
0: Yan ya. Samsi. Hafal kata mukanya, tapi gak pernah tahu namanya.
1: Iya. Ya, ada Ibu Linda Imbiri dan pasti juga bersama Ibu Pimpinan LPPR RRI Sorong.
0: Lep, Pak Jerry-nya kok gak disebut toh?
1: Pak Jerry, itu kan bintangnya nomor satu.
0: Oh gitu, itu baru yang paling gacor gitu ya. Iya, iya. Dan juga kru-kru kita, oh Kak Yuda juga. Yeah. Kebetulan ini masih memperingati Hari Radio kemarin di tanggal 11 September ya.
1: Betul.
0: Terus meramaikan.
1: Rame sekali ya.
0: Rame, Kak Yuda juga selaku
1: Ketua
0: panitia. Yang paling sudah,
1: yang
0: segalanya.
1: Itu 5 lagu sebentar ya.
0: Satu album.
1: Oke, dan acara kita kurang afdol kalau tidak dibuka dulu.
0: Iya, beliau juga saya sudah bilang dari kemarin-kemarin, Bapak kasih suara sedikit buat orang di acara
1: suara
0: Rindu. Ya bicara-bicara sedikit sekaligus menyanyi.
1: Oke, baik.
0: Kalau bilang sambutan kayak terlalu formal begitu
1: ada.
0: Toh.
1: Begitu. Kesempatan 2 kata. Lebih.
0: Baik. Kayaknya saya tinggal kasih kode saja. 3, 2, 3.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Baik, kita langsung saja kah?
0: Pak.
1: Kita juga mau dengar Bapak
0: suara. RRI Sorong, Pak Jerry Moriolkosu, kami persilakan untuk ngobrol lah lebih supaya lebih kenal lagi dengan pendengar-pendengar kita. Ini ternyata kemarin kepas malam minggu, ada yang lagi ada acara juga, mudah-mudahan nanti bisa nyusul kemari.
1: Yeah.
0: Ada Pak Rete, Bu Rete, siapa
1: Pak
0: lagi?
1: Pak Jerry belum ya, Pak Deki.
0: Pak Deki.
1: Ya?
0: Pak Jerry lagi di luar kota. Kemarin Pak
1: Tono mesti geser.
0: Bisa kah katanya gitu. Beliau juga sekaligus nanti mau menyanyi katanya.
1: Ya, lagu pembuka sekaligus juga nanti membuka secara resmi acara kita malam hari.
0: Resmi.
1: Kalau betul dengan Bapak, suara kan tidak resmi toh.
0: Itu lagi. Bapak silakan Pak Jerry.
2: Malam.

Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak memberikan sambutan ya. Tong cuma bicara-bicara saja karena Sapu Kawan Dua itu su bilang tadi itu toh, sambutan itu macam bagaimana begitu. Jadi selamat malam buat semuanya yang hadir di Tompu Tampa ini toh. Tempat karaoke ini. Pembelian begitu, terus mungkin kalau linknya sudah terhubung, pas tompo wasudara yang lain juga ikut lewat itu, lewat link yang akan kita bagikan, entah dia di YouTube kah, di TikTok kah, di Facebook kah, ya kalau cinta RR itu pasti di mana saja mau cari akan itu. Terbukti itu pendengar setia kita juga. Ini suara di dalam ruangan yang pindah-pindah kemana-mana, yang scroll kemana-mana karena yang mau menyanyi juga bukan gampang, orang bilang terak kaleng-kaleng loh. Jadi ini ruang yang kami buka untuk semua orang. Dari Sorong itu dia dong bilang harus berdampak ke semua orang. Jadi ketong hadirkan orang-orang yang biasa punya kontribusi terkait dengan siaran RRI Sorong toh. Jadi nanti kalau mau lihat ibu siapa yang biasa teleponnya nanti baru lihat toh. Oh ini memang cantik, memang ya kan begitu eh. Jadi jam pakai lama-lama ruang ini kami buka seluasnya buat siapa saja yang mau berkunjung ke kampung kantor untuk sumbang satu dua lagu, atau bagi pasudara yang nonton dari rumah atau di mana saja berada ya. Saya tembak lagu pertama.

0: Terima kasih buat semua yang sudah tepuk tangan begitu meriah bagi saya ya. Selamat malam, silakan menikmati ya.
1: Bapak Jerry, terima kasih.
2: See you, Tete manis ya.
1: Jaga beta pung mama.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa.
2: Mama Jerry Muriel Koso maksudnya. Oke, baik pendengar, masih di ruang rindu spesial kita ya. Malam hari ini masih dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini. Akan ada yang bikin surprise nanti, pokoknya tunggu saja. Ada.
3: Dan dapatkan bonus hingga 500.
1: Biasanya surprise kita sudah malam, pulang.
2: Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bu Ana mau nyanyi. Pas ini kan apa? Lagi udah lama gak hujan toh, jarang hujan.
1: Jadi
2: dia mau ngundang.
1: Gerimis mengundang.
2: Ngundang gerimis.
1: Bu Ana mengundang gerimis gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Tau-tau mau ada yang mau diucapkan dulu Bu Ana.
2: Silakan Bu Ana, sini. Mana Bu Ana? Yuk, sini Bu Ana.
1: Katanya Oma, tapi gak menunjukkan Oma. Ini gadis ini.
2: Masih 15 tahun. 15 tahun lari.
1: Lari-lari kemana?
2: Larinya kenceng sekali. Belum. Nah, pas.
1: Coba-coba salamnya bagaimana?
4: Hai. Nah. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Sadap.
1: Tolong volume kasih kecil sedikit. Kalau Bu Ana bicara pasti tahu sudah.
4: Iya.
1: Gas gas.
4: Karena saya ini tidak bisa bicara pelan gitu loh.
2: Jadi gas terus enggak rem-rem nih.
4: Tidak.
1: Dan jauh-jauh.
4: Terlalu jauh.
1: Jadi kenapa pilih lagu Gerimis mengundang?
4: Iya, abisnya sekarang ini jarang hujan,
2: air susah gitu ya.
4: Iya. Air susah. Apalagi kita ini jarang-jarang mengalir air ini.
1: Di Malibela aman?
4: Ya kurang aman dibilang aman. Kurang aman.
2: Jujur.
4: Ya jujur lah.
1: Oke.
4: Okay. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu
2: ke-81.
4: Yang ke-81.
2: Okay.
4: Semoga semakin sukses.
2: Amin.
4: Sekali di udara tetap udara merdeka.
2: Merdeka. Siap musiknya? Oke.
4: Okay. Nyanda bisa bernyanyi tapi hajar saja.

Ibu Bidar Luis, Ibu Hartini, Pak Deki, Pak Jumadi, terus Kakak Tias, Kakak Lucy, Kakak Dwi, Mas Danu. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga sukses selalu.

0: itu teman seangkatan, bukan angkatan saya. Yang jelas bukan.
1: Angkatan mereka gitu ya.
0: Amy Search kalau dari Malaysia waktu itu kan, Siti Nurhaliza.
1: Udah senior.
0: Senior, iya, begitu.
1: Yang mana?
0: Yang itulah.
1: Berasa, abis ini siapa nih menyanyi abis ini?
0: Habis ini Ibu Bidan Louis.
1: Hati-hati.
0: Lagunya apa tuh? Si, si, si.
1: Ibu Bidan Louis tadi lagunya apa yang pertama ya?
0: Iya, sabar. Ini juga sudah memasuk oldies kita nih.
1: Tapi kita belum selamat malam dulu buat pendengar yang lagi menyaksikan di TikTok ya. TikTok RRI Soro.
0: Betul. Oh, simfoni yang indah.
1: Oh, simfoni yang indah ya, Bu Bidan Louis. Simfoni yang indah sudah siap.
0: Itu yang gimana ya?
1: Simfoni yang indahnya bukan versi Once, bukan. Oh. Versi Meriam Bellina.
0: Oh iya kah?
2: Tes.
0: Betul? Oke, silahkan Ibu Bidan Louis maju ke tengah.
1: Maju, maju, maju.
0: Siap.
1: Kiri.
0: Biar gak grogi, siap.
1: Pakai kursi gak, Sa?
0: Enggak. Masih kuat kan? Ya. Biar sudah oldies masih kuat kan? Soalnya kita nanti mau dance.
1: Masih.
0: Oh, saya mau ajak dance sebentar.
1: Betaria pas Meriam Bellina tadi. Simfoni
0: yang indah. Siapa sopoto yang nyanyi, Bu, aslinya? Oh, Meriam Bellina.
1: Di cover sama Bidan Louis.
0: Bukan Meriam Bambu. Bukan Meriam Bambu. Bukan dong. Oke. Mudah-mudahan ini ya.
1: Ini dia versi Meriam Bellina.

0: vaksin.
1: Oh iya. Aduh. Coba aku dengar simfoni yang indah. Ini judulnya mirip-mirip. Gak apa-apa Bu, kita mesti tahu supaya bisa masuk.
2: Gak apa-apa.
3: Dasar D sama dengan Do. Keluar sudah kok punya not.
1: Keluaran bintang radio tahun?
2: Tahun 60-an.
1: 76 lebih mudahan.
3: Jakarta Timur. Jadi gak Jakarta jadi Timur. Biduan, jadi bidan aja.
1: Nyambi kan bisa Bu ya.
3: Kasih lahir kepala.
2: Ayo ya, benar-benar ini. Okay.

Boleh salam-salam ya Mbak Tias. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81, RRI yang berdaulat, adil, dan makmur. Salam juga untuk grup forum Kamisan Kemenkes RI, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RS Budi Kemuliaan, Sekolah Bidan Stikes Papua dengan D3 Akper. Selamat juga untuk keluarga besar RRI Prof. 1 Sorong. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Oke, masih di ruang rindu komplit ya.
1: Ya. Sampai lupa mau nyapa Besti.
0: Besti
1: sama iya, Besti yang di sono di Tapanuli.
0: Oh.
1: Di semua. Jepang.
0: Oh, di Jepang. Oh iya, Pak siapa? Pak Widi. Terus Teh Dinda, Teh di Bogor. Siapa lagi? Atuh.
1: Pak Andi di Lampung.
0: Pak Andi ada di Lampung, ada di Batam, di Bang Leman juga di Lampung.
1: Pak Nasrun.
0: Pak Nasr, oh iya.
1: Bu
0: Natalia.
1: Bu Natalia di Toli-Toli.
0: Bunda siapa? Bunda Els yang paling rame. Ini kayak saingannya sama Bu Bidan Luis.
1: Nah.
0: Gitu. Cocok kayaknya kalau kumpul.
1: Kalau ngomongin ruang rindu tuh seru sekali ya, karena
0: seru sekali.
1: Kita tuh tidak pernah bertemu, tidak pernah baku dapa.
0: Itu lagi.
1: Tapi seru ngomong di udara.
0: Iya, kayak kenal gitu ya, sok kenal kan tadi.
1: SKSD kadang.
0: SKSD sok kenal, sok dekat. Oke, Luz, habis ini siapa nih mau nyanyi? Tadi ibu-ibu gitu.
1: Iya, harus lengkap, kita harus bikin supaya balance gitu ya.
0: Balance gitu.
1: Kalau bapak juga, kali iyalah. Ini saingannya, ini diturunkan langsung ilmu dari Kenny Rogers.
0: Ah. Siapa tuh?
1: Nama begini Sam Jansen.
0: Oh, Pak Jansen itu.
1: Tapi aslinya Pak Jans. Pak Jans silakan Samsi.
0: Dipanjangin Jansen. Kok ngadi-ngadi aja.
1: Mumpung istrinya di sono.
0: Pak Jan silakan Pak Jan. Aduh, ya. Jadi turunan Kenny Rogers
1: ilmu,
0: ya.
1: Ilmu dari Kenny Rogers.
0: Oke, okay, sip.
1: Makanya mau dinyanyiin sekarang. You decorated my life. Hampir belepotan. Oh, enggak bilang tadi ya?
2: Udah.
1: Enggak keburu turunin ilmunya soalnya. Silakan ya, Pak Yan.
2: Makasih.

0: terima kasih.
1: Baik, makasih Pak Ian sudah bernyanyi lagu dari Kenny Rogers.
2: Oke. Okay.
1: Dan pendengar juga pemirsa masih di Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi.
3: Ayo apa?
1: Rindu memori lewat lagu.
3: Suka kebalik-balik malah pendengar lu betul pada kita.
1: Iya.
3: Apa? Kalau kau apa? Kalau kau apa? Ruang berbagi,
1: rindu memori lewat lagu.
3: Iya kan? Ruang berbagi memori.
1: Memori
3: lagu lewat rindu. Rindu lewat lagu lah.
1: Iya itu sudah pokoknya.
3: Itu sudah pokoknya gitu. Ruang rindu.
1: Oke. Okay. Dan itu memang sudah jargonnya seluruh Indonesia ya,
3: Indonesia,
1: ruang rindu
3: iya.
1: Itu. Tapi nanti di jam 10 malam, pukul 22 nanti pas
3: tetap
1: malam
3: ya.
1: Minggu tetap kita ada lagu-lagu spesial, lagu-lagu Indonesia 90-an, zamannya kita SMA dulu.
3: Masa sih?
1: Iya.
3: Kamu banget ya.
1: Gue banget.
3: Se-2000-an soalnya.
1: Oke.
3: Okay. Yang berikutnya siapa nih? Bu Ana.
1: Bu Ana.
3: Bu Ana dulu ya.
1: Wih, secawan madu. Hihi.
3: Tandanya apa nih?
1: Kondang.
3: Kondang.
1: Kontak dangdut.
3: Iya.
1: Sini, sini, sini. Nah. Udah, sini, sini.
3: Sini. Kenapa pilih secawan ini? Secawan madu ini?
4: Iya, apa ya? Karena ya gitu, saya juga tidak tahu dia pun lagu. Tapi nanti gini ya, Kakak Lucy, Kakak Tias.
1: Apa?
4: Saya tuh kalau dengar lagu-lagu dangdut itu pengen goyang gitu.
1: Oke, sabar, habis ini kita mau goyang.
4: Goyang apa? Goyang dobel.
1: Sudah, pokoknya kita panggil goyang.
4: Ada yang sawer, boleh. Miu mau dong, untuk beli bakso.
1: Nanti bos, bos yang mau sawer sama ibu.
3: Kenapa? Ada sebelahnya tadi duduknya itu beliau. Sawerin.
1: Nanti ibu yang sawer.
4: Yang beliau yang mana? Yang baju hijau. Yang saya pun bestinya, bestinya Bang Luhut. Tapi dia tadi tidak salam-salam, kasihan.
3: Coba, diwakili coba.
1: Buat Bang Luhut, soalnya dia punya daftar list 300.
4: Yo, sebenarnya gini, kalau saya tidak bawa catatan tuh kayak uring-uring itu namanya lupa-lupa. Yang ingat itu siapa ya? Eh?
1: Sopo?
3: Pak Deki.
4: Pak Deki.
3: Pak Jerry.
4: Terus Luhut. Bang Luhut itu enggak boleh ditinggal.
1: Ya, Pak Nasrun, kalau yang bapak-bapak. Karena kalau
4: Bunda Es. Bapak-bapak, Pak Deki.
1: Tias, kita ada lagu yang perempuan.
3: Betul-betul.
4: Ya, terus siapa lagi ya?
1: Kalau Pak Nasrun,
4: Pak
1: yang
4: Nasrun.
1: Pertama saja.
4: Ya. Terus Pak Andi Yudhistira. Terus siapa lagi ya?
1: Andi Batam.
4: Ini siapa? Teh Dinda, Bunda El.
3: Sampai depan mata su lupa, tunggu di sebelah kanan.
4: Abisnya, itu tadi su bikin apa, makanan su bikin kolesterol kata Kak Lucy.
1: Oh begitu.
4: Tapi hei hajar saja.
1: Enak saja dimakan
4: enak
1: saja.
4: Enak saja tuh.
3: Sabur.
4: Iya.
3: Asam
4: urat. Udah asam urat.
1: Silahkan secawan madu kalau begitu.
4: Secawan madu, supaya saya pilih ini. Abisnya siapa yang temanku goyang ya? Sudah saya biasanya ngebor-ngebor gitu ke kalus.
3: Oh ngebor gak berani sudah.
1: Silakan Bu Ana.
3: Secawan.
4: Secawan madu. Aduh bagaimana ya minum secawan madu itu?

0: Oke. Habis ini kayaknya karena tadi Buana bilang tidak ada yang goyang-goyang. Sekarang kayaknya saya mau ajak semuanya bergoyang. Semuanya berdiri. Kalau mau cari pasangan boleh. Kru-kru, teman-teman, panitia, apa? Ayo. Kita mau goyang dulu sedikit. Kita mau goyang rock and roll. Ayo maju sini. Biar rame.
1: Lagunya apa lagunya?
0: Rock around the clock. Bisa kayaknya gak usah nyanyi. Jangan, jangan. Oke.
1: Okay. Selamat malam dulu buat yang baru bergabung bersama ya, kita ya, malam hari ini ya. Okay.
0: Mm-hmm. Ayo silakan, ayo, ayo. Bubi dan Yulis, ayo kita mau caca-caca rock and roll hajar saja di sini. Ya. Ayo sini. Bu Unun, mana yang teman-teman lain yang di luar, ayo.
1: Jadi menurunkan sedikit limitnya.
0: Nah, itu dia.
1: Tadi so easy, deng. Itu.
0: Ayo mau pasangan. Ayo. Silakan musiknya. Ya.

0: Oke.
1: Okay.
0: Ini lagu ini juga ikut festival apa dulu, festival apa ya ibu-ibu ya? Bukan, Idol mah tahun 2000-an, 2005. Tonton itu termasuk Utha Likumahua, ini di luar negeri pada waktu itu ya, termasuk angkatannya itu Trie Utami gitu ya, lagu ini juga. Oke, okay, pendengar dan juga pemirsa masih di Ruang Rindu live di malam hari ini. Dan kita mau seru-seruan lagi pokoknya malam ini. Nanti ya, jangan lupa gabung lagi di jam 10 nanti ya Bu ya, ibu-ibu. Oke. Okay. Tetap nanti bisa ini ya. Oke, okay. Baik, masih di Ruang Rindu. Kita mau nyanyi bareng-bareng, kayaknya seru ini ya.
2: Kayaknya ada Mbak Siska ya mau nyanyi ya. Penutupan kah ini?
0: Masih ada yang terakhir lagi nanti.
3: Welcome to the Technics Keyboard.

0: Oke. Seru ya.
1: Banget.
0: Banget.
1: Banget.
0: Oke.
1: Apalagi semua juga sudah pakai ikut menyanyi juga sama-sama ya. Apanya kayanya dong? Apanya yang bikin seru?
0: Yang rong
1: hadiahnya? Yang satunya belum soalnya. Sabar, sabar. Masih ada lagi hadiahnya.
0: Oh iya kah? Oke, tapi kayaknya nanti masih yang mau nyanyi masih mau lanjut-lanjutnya di sini boleh.
1: Iya.
0: Soalnya kita udah mau ini.
1: Kali ini ada lagu berikutnya nih.
0: Kemesraan kayaknya semuanya maju ke depan. Kita satu nyanyi dulu bareng sekaligus foto
1: tutup
0: bareng.
1: Rumah tutup, satu lagi dong, satu dulu. Satu
0: siapa
1: dulu
0: nih?
1: Ada Ibu Jerry mau menyanyi dulu.
0: Oh, Ibu tidak ada bilang dari tadi, Jo. Siapa? Ibu mau menyanyi?
1: Ibu mau menyanyi? Satu, Emansipasi oh Wanita.
0: Oh, itu lagunya siapa?
1: Ya?
0: Lagunya siapa tuh ya? Perasaan dulu lagunya Nindi Eles bukan ya?
1: Elsa cuma dapat bisik-bisik tadi.
0: Bukanlah. Bukan. Masa Elvi Sukaisi?
1: Oh, bukan. Bukan.
0: Kalau Elvi Sukaisi mah pecah 1000. 1000 udah enggak pakai soalnya. 100.000 jadi rebutan.
1: Iya. Mari Bu, silakan.
0: Silakan. Penasaran tadi akhirnya mau nyanyi juga Ibu nih.
1: Ayo Bu, nih lagunya judulnya apa Bu? Tadi katanya tadi Emansipasi Wanita, betul Ibu?
0: Lagu aslinya siapa Bu tuh yang nyanyi? Bukannya di Alice bukan sih?
2: Maya Angel.
0: Ya? Oh, Maya Angel. Oh, oke.
1: Okay. Baik, Ibu.

0: Teman-teman ayo, Pak Jerry, mari sekaligus kita foto bersama dan nyanyi lagu terakhir semuanya. Silakan Ibu Bidan, Bu Hartini, Bu Ana, Pak Jumadi, teman-teman. Mana Pak Ian tadi? Pak Ian mana ya? Silakan. Sekalian foto bersama yuk.
1: Mari Bu Nun, Mbak Tika.
0: Ayo rame-rame teman-teman semua yang ada di luar, ayo kita foto sekalian foto bersama. Oh ya Bu Nun.

0: Pendengar, selamat malam buat Anda ya, mungkin baru bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Dan ini juga soalnya baru selesai ya Ruang Rindunya di dari Kekok. Tadi ada Bu Aneng nyanyi. Tadi Bu Hartini tuh gak pernah nyanyi, padahal saya pengen dengar suaranya Bu Hartini. Ada Bu Dwi dan Louis, Pak Ian. Tadi Pak Jumadi juga tidak nyanyi. Oke, pendengar, masih lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini, Indonesia tahun 90-an. Anda mau bergabung boleh. Masih ada Nika Ardila dengan Seberkah Sinar, Ruby Wiryadinata, belum tahu judulnya. Terus ada duetnya Jeffrey Waworuntu sama Verina dengan Ternyata Oh Ternyata. Klarinet dengan Mimpi, Piramid Band Kembang Malam, Etri Jayanti Pacaran di Bulan, Ani Astari Kau Bukan Kasihku Lagi, sama Ndok dengan Hanya Waktu. Anda yang mau bergabung boleh 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Saya nantikan Anda di malam hari ini. Oke, ada yang mau gabung boleh. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga
2: dengan Cindy Rumalean di kilometer 10 Mas.
0: Oke, silakan Cindy.
2: Kak, minta Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila, oke.
2: Dan salam buat semua teman-teman fans yang terkecuali. Salam kompak selalu.
0: Tadi telah datang di sini.
2: Oh, tidak dapat info.
0: Ah, ya. Oke, nanti
2: mengingat bahwa kayak dulu tuh kita bahana kalau malam minggu.
0: Ini kebetulan kadang-kadang setahun sekali ya, apa namanya, Ruang Rindunya kita saling ketemu.
2: Itu lagi. Kangen jumpa fans seperti dulu lagi.
0: Oke.
2: Oke,
0: iya, terima kasih, selamat malam Cindy. Oke, makasih, nanti aku puterin lagunya ya. Oke, pendengar, masih di Ruang Rindu malam hari ini. Tinggal setengah jam lagi kurang lebih ke depan ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu. Karena tadi memang kita seru-seruannya di Ruang Rindu live ya, dari Auditorium Kekok. Oke, pendengar, silakan yang mau gabungan lagi 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Saya padirkan dulu lagunya, sambil Nika Ardila ya. Oke.

0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Silahkan saya nantikan Anda yang mau bergabung 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Yuk, silahkan saya nantikan. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Masih ada Ruby dengan Belum Tahu, Jeffrey Wawurun tuh yang duet sama Verina dengan Ternyata, Oh Ternyata, Klarinet dengan Mimpi, Kembang Malam dari Piramid Band, Etri Jayanti, Pacaran di Bulan, Ani Astari, Kau Bukan Kasihku Lagi, Samandok dengan Hanya Waktu. Silahkan saya nantikan Anda. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Tia.
0: Selamat malam juga Ibu Bidan Louis.
1: Sudah nyampe rumah.
0: Udah nyampe ya. Aduh.
1: Berarti ya, ya. Tadi kalau tadi menyanyi, sekarang kita mau pilih lagu.
0: Oke. Mau yang mana?
1: Ijin, Mbak, abis mimpi tadi apa tuh? Karena
0: Kembang Malam jadi dari Piramid Band. Atau Pacaran di Bulan dari Etri Jayanti, Kau Bukan Kasihku Lagi dari Ani Astari, Samandok, Hanya Waktu.
1: Oh, hanya waktu aja ya, Mbak.
0: Hanya Ia. Waktu. Oke, okay, baik.
1: Pak Rete.
0: Oke.
1: Baik, hanya waktu. Salam-salam ya, Mbak.
0: Iya.
1: Selamat pertama untuk Mbak Tias yang tadi menyanyi bagus sekali dengan goyangnya, goyang hidul, goyang Tias. Terus salam-salam ya, Mbak.
0: Okay. Gak ada
1: Noni tadi,
0: Iya, tadi dia capek, dia habis dinas sampai sore tadi.
1: Oh iya, untuk Mbak Noni, selamat mendengarkan lagu ini. Mm-mm. Kak Lucing berpulang, ya, selamat bertugas sampai jam 12. Hati-hati cantik di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Angin kencang.
0: Itu lagi.
1: Terus salam Bu Ana, Bu Hartini, mm-mm, Bang Andi, Ra, Abang Luhut, Abang Luhut. Kok nggak pernah kedengeran lagi ya, Mbak Tias?
0: Itu lagi, entah kenapa.
1: Dia mungkin kawin di musim kering, di musim kemarau. Kali dia udah nikah, Kak, masih undang-undang kita ya, Mbak.
0: Oh.
1: Salam lagi untuk Ibu Monica, Ibu Natalia, Kak Jeffrey Haurisa,
0: mm-mm,
1: Pak Jumadi. Terus okay, sudah gitu. Aduh, masih. Terus ini siapa nih, Mbak? Pak Otis,
0: okay.
1: Pak Willy, Pak Jumadi udah ya tadi ya. Mm-mm. Semua sudah. Pak Rete kan ibu tadi nggak datang di perjalanan.
0: Okay.
1: Pak Rete tunggu ya, kita mau makan di Pak Rete dengan Mbak Tias besok-besok.
0: Okay.
1: Ikan bakar lemang.
0: Nah, itu dia yang selalu bikin rindu.
1: Oh, sip, nanti pulang jam 11 ya, Mbak Tias, baru kita hajar, Pak, makanan di Pak Rete.
0: Oke.
1: Hati-hati pulangnya, sip, Mbak Tias, kita dengar lagunya ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Bye-bye.
0: Dah juga. Oke, okay, selamat malam. Next, abis Bubi dan Louis. Ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Iya.
2: Di rumah ini suapi sholat ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu pengen aku yang apa tuh, Di Atas Bulan kah?
0: Oh ya, Etri Jayanti.
2: Iya, itu sudah. Kita kirim buat pendengar setiap hari perusahaan Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya harus sehat-sehat selalu. Buat setiap hari bentar pulang nanti di jalan.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sampai di tempat. Makasih Mbak Tia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hartini sudah bergabung. Tadi ada Bu Farida mau gabung kah? Silakan atau yang lain boleh, silakan saya nantikan ya di Ruang Rindu malam hari ini. Iya, tadi Bu Bidan Louis Hanya Waktu ya. Oke, nanti Kak Putren. Silakan ada yang mau gabung lagi boleh di malam hari ini.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dalam mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Insyaallah selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi yang indah ini kita semua masih dipertemukan untuk menikmati suasana baru dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di hari Minggu ini. Dengan puji-pujian semakin menguatkan kita semua untuk memulai hari yang baru.

0: Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Maksud Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Anda berada dan kasih Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Demikian puji-pujian di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutan yang menekankan bahwa pergantian pimpinan kepolisian bukan sekedar seremoni kedinasan, tetapi bagian dari kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi kepolisian. Pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama para bupati dan wali kota untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Kapolda yang baru. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena dinamika pembangunan daerah membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Pemerintah dan aparat keamanan dituntut tidak hanya merespon persoalan ketika terjadi, tetapi juga membangun langkah-langkah pencegahan dengan melibatkan masyarakat.
2: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya, sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
3: Tapi terlepas dari itu semua, Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Provinsi Papua, dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemari untuk datang ke Papua Barat. Saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 Perdana Menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Kami dikirim sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia? Ternyata Bapak Ibu, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan DPS, yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, adalah masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, masyarakat yang menghukum. Kayaknya dia malu di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi hukum Malaysia yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
1: Pendengar, pemerintah Kota Sorong mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah dan lebih dari 300 petugas berasal dari 8 perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengatakan upaya penanganan sampah di Kota Sorong saat ini menunjukkan kemajuan, termasuk berdasarkan hasil pertemuan dengan Ombudsman sekitar 2 pekan sebelumnya.
4: Ini pengelolaan sampah. Saya baru 2 minggu lalu ada pertemuan namanya interim meeting dengan Ombudsman. Ombudsman mengakui kemajuan penanganan sampah di Kota Sorong saat ini. Kita saat ini memiliki armada truk pengangkut sampah 23 unit dengan karyawan seluruhnya dari 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup, 300 orang lebih dari total 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, memang betul ini agak kita di lapangan, karena misalnya petugas sampah sudah mengangkut sampah di TPS jam 7, kemudian ada lagi masyarakat yang datang ke sampahnya jam 9, jam 10,
5: dan sudah berangkut
4: sampah. Saya baru saja menyampaikan ke PT Bangun Malamoi bahwa TPS itu dijaga. Seperti contoh yang di depan SUPM, nah itu sangat kotor karena sampah tidak berhenti.
5: Depan pasar juga?
4: Jadi saya memerintahkan untuk menempatkan satu petugas untuk menjaga tempat sampah di situ. Supaya kalau selesai diangkut, jangan ada yang buang nanti malah berubah lagi.
1: Pendengar, usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategi pembangunan berkelanjutan Jalan Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat menindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat adat. Dia menjelaskan, Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.
6: Kita semua berharap semua hutan di tanah Papua ini menjadi hutan adat. Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan. Dan proses untuk mendapatkan hutan adat itu prosesnya sangat panjang. Berbelit-belit, berkelok-kelok. Sehingga inilah bagian-bagian yang kita perlu diskusikan. Kemudian karbon dan iklim. Nah, kita cari format. Hari ini dana yang misalnya masuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, ini bagaimana format ini kita diskusikan. Apakah bisa kita bentuk badan pengelola dana lingkungan hidup di tingkat daerah? Karena kita punya kawasan hutan yang menjadi jaminan sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kalau hutan adat ini kemudian bisa dijadikan, bisa diproses menjadi untuk mendapatkan dana karbon. Ini kan baru pada tingkat pemahaman. Jadi ini perlu banyak diskusi yang kita lakukan. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kemudian kepada Polda, TNI Polri yang membackup sehingga proses perjalanan dari Papeda Summit ini bisa berjalan, dan terutama kepada 50 atau 60 mitra pembangunan yang berkolaborasi.
1: Pendengar, Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menyoroti penerimaan asli daerah dalam APBD Kabupaten Sorong yang masih sangat minim. Selain itu, keberadaan perusahaan daerah PT Malamoi Olok Wobo yang dalam beberapa tahun terakhir tidak melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai bentuk penerimaan asli daerah juga patut dipertanyakan. Karena kehadiran PT MOW seharusnya dapat menambah sumber penerimaan daerah melalui kegiatan usaha yang digeluti selama ini. Mawardi menyebutkan dalam beberapa kali persidangan sudah disinggung oleh sejumlah anggota DPR. Namun ternyata hingga kini tidak ada tanggapan atas tindak adanya pemasukan atau setoran dari perusahaan PT MOW. Apalagi di tengah efisiensi yang sedang diberlakukan, diharapkan setoran PAD sebagai sumber keuangan harus makin diperkuat. Oleh karena itu, pimpinan MOW diharapkan segera menyampaikan laporan keuangan dan kondisi perusahaan beberapa tahun terakhir.
7: Bukan baru kali ini sebenarnya, kita sudah minta, bahkan surat resmi pun sudah pernah kita layankan. Dan hampir setiap tahun sih, itu dalam rangka kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pengawasan kan. MOW kan merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan perusahaan daerah kita. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk melakukan pengawasan ke mereka. Dan jujur saja, seperti di sidang-sidang sebelumnya kan kita selalu soroti terkait MOW karena beberapa tahun ini tidak ada setoran PAD ke kita. Nah itu yang kita
8: sudah dicek Pak, tidak ada setoran PAD sama sekali.
7: Iya. Ya seperti kan tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa kita ngecek dulu, bahkan di forum sidang sebelumnya pun saya sampaikan, dan bahkan di pandangan fraksi pun dapat teman-teman fraksi di sidang sebelumnya kan juga menyampaikan seperti itu. Bahkan kemarin laporan banget pun kalau cermati ada juga seperti itu. Jadi pasar dari Dispenda pun mau dari tim PAPD khususnya tim anggaran di luar daerah kita sudah memaparkan memang dalam pemaparan ke kita terkait PAD kita yang mau nol. Nah itu yang kita harus perlu cek dan karena menurut logikanya kita kan sebuah perusahaan daerah mengelola satu usaha diberikan satu kewenangan. Kalau sampai tidak bisa setor PAD ada apa? Sehingga perlu penjelasan dari mereka.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dalam periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan di lokasi secara daring, Kamis 10 September 2026. 117 tenaga kesehatan penugasan khusus diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Yan Peter Kambu, mengat 117 tenaga kesehatan tersebut diantara terdiri dari dokter dan tenaga penunjang serta analisis dan apoteker. Yang menjelaskan dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambora 40, Kabupaten Raja 418, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
5: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah keberatan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah besar, termasuk daerah juga, kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah keberatan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum dapat 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di Provinsi Papua. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan juga diharapkan dan lebih baik, terutama di layanan primer. Kita tahu bahwa di layanan primer itu ada integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, pustu, klinik-klinik, ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Berharap dengan adanya mereka dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melakukan pelepas liaran anakan hiu belimbing di perairan Kepulauan Kri, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi laut dan pemulihan populasi hiu yang selama ini semakin terbatas di perairan Raja Ampat.
9: Dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing. Nah, hari ini yang ke-78. Nah, sebagaimana ini sudah ada target dari teman-teman dari
10: Richard.
9: Ini targetnya 500 ekor nanti akan dilepas di sini. Dan sekarang ini gedung di sebelah ini adalah gedung pembibitan, penangkaran. Ini mulai dari telur sampai dan besar ya. Anakan
11: dari telur.
9: Ini dari telurnya dari Amerika, dari Australia dan beberapa negara lain didatangkan dan supaya Raja Ampat ini tetap hiunya.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, memperingati Bakti Radio ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong menggelar upacara bendera yang dilangsungkan di halaman kantor LPP RRI Sorong Jumat pagi. Upacara dipimpin Kepala LPP RRI Sorong Jerry Merokosu diikuti seluruh angkasawan, angkasawati RRI dan Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong. Amanat Direktur Utama LPP RRI I. Endrasmo yang dibacakan Kepala LPP RRI Sorong Jerry Merokosu, RRI tegaskan komitmen melakukan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. RRI menegaskan bahwa transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang memastikan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Transformasi dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program dan konten infrastruktur hingga tata kelola kelembagaan.
12: Yang tergantung dalam triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2006 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, berbuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja, tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru saja Anda ikuti berita Sorong Sepekan pendengar, dan saat ini sudah kembali bersama kami kembali Pro 1 dengan musik dan informasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 22 menit waktu Indonesia Timur.
1: Radio menemani harimu.
0: Kembali dengan musik dan informasi pagi ini hingga di pukul 7 pagi.

0: Iki sholat, raso ke wihara, acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Papua Barat Daya menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dengan nomor polisi dari luar daerah yang digunakan di Papua Barat Daya. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Halason F. Sinurat, mengatakan program relaksasi yang juga memberikan kemudahan dalam pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan balik nama. Halason mengatakan persoalan kendaraan berplat nomor dari luar daerah juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga telah berulang kali menyampaikan agar kendaraan yang digunakan di wilayah Papua Barat Daya dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Salah satunya dengan melakukan proses balik nama kendaraan sehingga kewajiban pajaknya dapat tercatat dan dibayarkan di Papua Barat Daya. Menurut Halason juga, pemerintah belum dapat memastikan jumlah kendaraan yang telah melakukan balik nama selama program relaksasi berlangsung. Data tersebut masih perlu direkonsiliasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Sementara itu, program penghapusan denda PKB dan BBNKB yang berlangsung sejak 11 Agustus 2026 resmi berakhir pada Jumat 11 September 2026.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821

Sudah pukul 6 pagi lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Pernah minum teh di pagi hari menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Selain memberikan sensasi segar dan membantu meningkatkan kewaspadaan, teh mengandung berbagai senyawa bioaktif termasuk polifenol. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan konsumsi teh memiliki hubungan dengan beberapa indikator kesehatan ginjal. Meski manfaat tersebut tidak berarti teh dapat secara langsung membersihkan ginjal ya. Nah, penelitian diterbitkan oleh Food Science and Nutrition menganalisis data 40 ribu sekian peserta dan menemukan konsumsi teh pagi hingga siang hari berkaitan dengan nilai estimated glomerular filtration rate yang lebih tinggi. Dan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai fungsi penyaringan ginjal. Namun peneliti menegaskan penelitian tersebut bersifat cross-sectional sehingga belum dapat membuktikan bahwa minum teh secara langsung meningkatkan fungsi ginjal. Temuan lain datang dari studi cohort terhadap sekian ribu orang Jepang yang diterbitkan pada tahun 2025 bahwa setelah mengikuti peserta selama median 19 tahun, peneliti ini menemukan konsumsi teh hijau pada perempuan berkaitan dengan resiko kematian akibat penyakit ginjal kronis yang lebih rendah. Namun hubungan tersebut tidak ditemukan pada laki-laki, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara sederhana kepada semua orang. Penelitian lain juga telah mengalami penyakit ginjal kronis juga memberikan temuan menarik. Konsumsi hingga sekitar 4 cangkir teh per hari dikaitkan dengan resiko kematian semua penyebab yang lebih rendah ya, terutama pada pasien CKD stadium awal. Meski demikian, penelitian tersebut merupakan penelitian observasional sehingga masih dapat kemungkinan faktor gaya hidup lain yang mempengaruhi hasilnya. Selain fungsi ginjal secara umum, pendengar, konsumsi teh juga diteliti terkait dengan batu ginjal. Karena sudah dianalisis, para peserta yang menemukan konsumsi teh berkaitan dengan resiko batu ginjal yang lebih rendah. Meski demikian, masyarakat perlu berhati-hati dalam menafsirkan temuan tersebut. Minum teh tidak sama dengan melakukan detox atau membersihkan ginjal. Karena ginjal secara alami berfungsi menyaring darah dan membuat zat sisa membuangnya melalui urin. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series, dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Khusnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Khusnunia Khalim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Khusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dijen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dijen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Dijen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber airnya sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
10: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
11: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
10: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
12: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Oh, okay. Kenapa? Dan untuk tadi saya bilang, udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar, kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak, kena lendir sedikit kan udah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
13: Kejadian kebakar ini dapat diantisipasi lebih awal.
14: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban barisan rakyat Gedung Uni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
15: Dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, sarpananya yang tasnya kita tidak tahu sekarang.
14: Terlebih di wilayah Gedung Uni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
13: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
14: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
17: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
16: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang moral kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
17: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
18: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
17: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta dan saat ini kembali bersama Pro 1 RRI Sorong. Mengawali jumpa kita setelah mengikuti Warta Berita dan Nine Ball dengan Semua Cinta Untukmu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Kebiasaan mengkonsumsi minuman berpemanis setiap hari dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker lambung. Temuan tersebut berasal dari penelitian Mass General Brigham yang menganalisis data lebih dari 112 ribu orang dalam studi kesehatan jangka panjang di Amerika Serikat. Penelitian tersebut melibatkan sekitar sekian ribu peserta dari Nurses Health Study dan Health Professional Follow-up Study. Selama periode pemantauan yang berlangsung selama beberapa dekade, sebanyak 278 peserta mengalami kanker lambung. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang mengkonsumsi setidaknya satu porsi minuman berpemanis setiap hari itu memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi kurang dari satu porsi per bulan. Hubungan tersebut, pendengar, tetap terlihat setelah peneliti memperhitungkan sejumlah faktor risiko lainnya. Minuman berpemanis yang diteliti mencakup minuman bersoda, punch, limun, ya, ataupun juga minuman olahraga. Nah, peneliti juga menemukan bahwa asupan fruktosa yang lebih tinggi, yang merupakan salah satu pemanis utama dalam minuman tersebut, berkaitan dengan peningkatan kejadian kanker lambung. Nah, meski demikian, peneliti ini belum membuktikan bahwa minuman berpemanis secara langsung menyebabkan kanker lambung karena studi tersebut bersifat observasional, sehingga hanya menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan konsumsi minuman berpemanis dan risiko kanker. Penelitian menilai bahwa diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan hubungan tersebut serta memahami mekanismenya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

cinta. Kami informasikan lagi, jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id ya pendengar ya. Dan jika Anda ingin membaca seputar berita seputar Papua Barat Daya, Anda bisa klik saja rri.co.id Sorong gitu ya. Nah, pendengar, kali ini diinformasikan dari Sorong, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong limbah padat dari industri tahu agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan maggot. Sementara limbah cair wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Di Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu juga mengatakan bahwa ampas tahu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan budidaya maggot. Menurutnya, pemanfaatan tersebut dapat menjadi alternatif pengolahan limbah sekaligus menghasilkan nilai tambah sisa produksi industri tahu. Dijelaskan bahwa berbeda dengan ampas tahu yang masih dapat dimanfaatkan, air limbah dari proses produksi tahu perlu mendapatkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam kunjungan ke salah satu industri tahu di Kabupaten Sorong, diketahui ampas tahu yang dihasilkan selama ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah peternak sebagai pakan ternak. Ampas tersebut diambil oleh peternak babi, sapi, dan ayam. Sementara limbah cair dari proses produksi sedang disiapkan untuk dikelola melalui pembangunan IPAL. Julian Kelikamu juga mengatakan bahwa terdapat sekitar 20 hingga 24 industri tahu di wilayah Sorong dan sekitarnya. Nah, kondisi tersebut dinilai menjadi potensi untuk membangun pola pengolahan limbah yang lebih terarah. Diharapkan juga bahwa budidaya kedelai dapat juga dikembangkan bersama tanaman lainnya melalui pola tumpang sari sehingga lahan masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku industri tahu. Kelly berharap pengolahan limbah dan pengembangan bahan baku tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga keberadaan industri tahu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Haryo Sukarton, mendorong pertumbuhan wira usaha dan industri kecil di Sidoarjo. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, akibatkan kabut asap semakin pekat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Sebanyak 434 unit mendapat alokasi program tersebut di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menteri PKP Marwarar Sirait meminta pelaksanaan program dipercepat agar alokasi bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pengawasan agar program berjalan transparan serta tepat sasaran. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 warga negara asing yang diduga memalsukan persyaratan perpanjangan izin tinggal dan terlibat dalam jaring perjudian online internasional. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap dokumen perjalanan yang diajukan para pelaku secara daring. Kasus ini bermula 29 Agustus 2026 ketika pihak imigrasi menerima permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan atau VOA melalui aplikasi e-visa. Permohonan tersebut diajukan oleh 2 warga negara asing asal Republik Rakyat Tiongkok berinisial WH dan ZL, serta 3 WNA asal Vietnam berinisial LVT, DVD, dan DIH. Petugas verifikator kemudian menemukan ketidaksesuaian pada tiket kepulangan yang dilampirkan sebagai salah satu syarat mutlak pengajuan. Dan tiket tersebut diduga kuat milik orang lain yang diubah namanya. Setelah memanggil para pemohon untuk melakukan klarifikasi pada 7 September 2026, petugas melakukan pengawasan lanjutan ke sebuah apartemen di kawasan Kelapa II, Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah menundukkan Karen Khachanov pada Sabtu 12 September 2026. Kemenangan tersebut membuka peluang petenis Jerman itu untuk meraih gelar Grand Slam keduanya pada musim ini. Unggulan pertama itu mengatasi perlawanan Khachanov dalam pertandingan selama 2 jam 56 menit di Arthur Ashe Stadium. Zverev menang 6-3, 7-6, 7-6 setelah melewati 2 kali tie break. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukarton mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2 sampai 4%.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsi, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
5: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
6: Oke, saat ini sudah meluas ya?
4: Sudah meluas.
6: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
4: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
5: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
7: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin ini enggak.
6: Jadi tidak mampu ya terusnya ya.
7: Mungkin ada mampu juga. Ya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
5: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
9: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
8: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
10: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
8: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
11: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
12: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
11: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
12: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut agenda Tanwir dan Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah, pimpinan pusat Muhammadiyah merilis logo resmi bergambar pohon kelor dan peluncuran logo yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu pagi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
13: 3, 2, 1.
14: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
13: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya tema, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
14: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Tri Hastuti Nurrohima akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
15: Dari Aisyah saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang akan dilakukan pada bulan Desember.
14: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot dan tekanan minimum 1007 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitarnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Kamboja dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Thailand dan Laos, dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Nabire dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Demikian itu sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta ya pendengar. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Sorong. Sebelum Anda mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, kita dengarkan dulu lari dari Krisyo Andai dari Tulus ya, menyanyikan lagu lawas Krisyo Andai Aku Bisa. Sebelum nanti Anda mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen sambil mempersiapkan diri bagi umat Kristiani untuk mengikuti ibadah di minggu pagi ini.

kami ajak Anda untuk mendengarkan puji-pujian pendengar lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani seluruh umat Kristiani di pagi hari ini, sambil mempersiapkan diri untuk pergi beribadah atau mengikuti ibadah minggu pagi yang kami siarkan langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Berbagai persoalan dalam kehidupan kita tidak bisa kita tentukan yang indah-indah saja. Tidak bisa kita pilih yang enak-enak saja. Tapi tentunya Tuhan sudah menyiapkan perjalanan kehidupan kita yang warna-warni supaya kita bisa melangkah lagi ke anak tangga berikutnya untuk lebih baik lagi ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini baik-baik saja? Jika sedang tidak baik-baik saja, datang pada Tuhan. Mandi, siapkan diri, pergi ke gereja. Kalau tidak, mandi, siapkan diri. Di jam 9 pagi dengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Pagi ini pendengar disiarkan langsung dari GKI Eklesia Klasaman. Bisa didengarkan langsung di Pro 1 RRI Sorong.

Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini pendengar, dan nanti juga kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Eklesia Klasaman pendengar. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi ini, pendengar, yang disiarkan langsung dari GKI Eklesia Klasaman Kota Sorong.